0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh. Anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
7: Aku di sini, Bu.
6: Terus yang nonton TV siapa?
7: Semut.
6: Kalau kipas?
7: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
6: Kalau kerannya?
7: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
6: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
7: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
6: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Lebar Kuhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
1: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
5: Aduh, sini.
6: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
6: KTP.
3: Sahabat Mutatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
7: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Yo.
1: Are you
0: We're done.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145 81. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan

0: tanggal dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
6: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
5: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
6: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Masih jauh ya Ayah ke rumah teman Ayah?
8: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
5: Yah, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
8: Pinter anak Ayah.
6: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Tahukah kamu?
2: Tahukah kamu?
3: Tahukah kamu?
1: 5 Agustus, Hari Dharma Wanita Nasional. 5 Agustus ditetapkan sebagai Hari Dharma Wanita Nasional karena kelahiran organisasi Dharma Wanita pertama kali pada tanggal 5 Agustus 1974 pada masa pemerintahan Orde Baru yang berasaskan Pancasila berdasarkan Undang-Undang 1945 berpedoman pada Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, dan organisasi ini didirikan oleh Ketua Dewan Pembina Korpri saat itu, Amir Mahmud, atas prakarsa Ibu Tin Soeharto sebagai Ibu Negara. Bertujuan utama dari pendirian Dharma Wanita adalah meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga PNS untuk mencapai kesejahteraan nasional.

Cerdas, informatif, dan solutif. Hai, selamat pagi sahabat Multatuli. Jumpa lagi bareng Nafis Taurani di Multatuli pagi hari ini. Edisi 5 Agustus 2026, hari apa ini? Hari Rabu ya? Bener gak sih? Hari Rabu yang bakal menemani sampai nanti dengan selesai di Multatuli pagi dengan ragam informasi menarik seputar Kabupaten Lebak dan sekitarnya, dan juga ada top 3 sport yang pastinya sudah Nafis rangkum di pagi hari ini. So keep stay di 89 Multatuli FM.

Insinyur Soekarno, atau yang lebih sering disebut dengan Bung Karno, merupakan presiden pertama di Indonesia. Beliau mendapat sebutan sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901, dikenal sebagai orator terbaik yang cerdas. Soekarno mampu menciptakan semangat nasional. Selama masa-masa penting Indonesia, Soekarno pernah mencetuskan negara Pancasila, sehingga terciptalah konsep dasar negara bernama Pancasila yang digunakan Indonesia sampai saat ini.

89.0 FM, cerdas, informatif, dan selalu satu lagu dari Salma Salsabil dengan apa itu? Boleh juga, boleh apanya? Ada yang mau ingin menambah hidupnya lebih 5 tahun dari jatahnya? Waduh, kayak kita udah tahu aja jatahnya kita umurnya sampai di umur berapa ya. Nah ternyata sahabat mulutku harus tahu ya, tubuh yang sehat tak cukup hanya dengan asupan nutrisi seimbang ya. Kamu tetap perlu olahraga rutin, dan menurut sebuah studi ada jenis olahraga tertentu yang menyehatkan sekaligus menambah angka harapan hidup sampai 5 tahun. Wah pengen banget dong ya, kalau misalkan umurnya udah kelihatan, wah udah... Banyak yang bilang, oh, ini udah faktor U nih, banyak lupa dan lain sebagainya. Nah, walaupun sudah seperti itu, pengen banget dong kita nambah umur sampai 5 tahun, 10 tahun, sampai ya, sampai mungkin melihat cucu cicit ya gitu ya. Nah, keinginan untuk berumur panjang ternyata tidak lagi sebatas lagu yang dinyanyikan setiap perayaan ulang tahun. Eh mungkin diantaranya sahabat Melotli di hari ini ada yang lagi merayakan hari ulang tahun juga, selamat ulang tahun ya. Dan sebuah studi ini mengungkap bahwa peningkatan angka harapan hidup pada mereka yang rutin melakukan olahraga tertentu. Seperti dilansir dari Healthy dan Butner ya. Sulit ngomongnya. Pakar Blue Zone. Lewat akun Instagramnya ini berbagi soal Copenhagen City Health Study yang diluncurkan pada 1991 dan berlangsung hingga 2017. Nah, selama 25 tahun, studi melacak tingkat kesehatan dan kematian pada 8.577 peserta pada 2018. Mayo Clinic menerbitkan temuan utama pada riset, dan peneliti sebenarnya membandingkan tingkat kematian peserta di antara kelompok yang kurang aktif. Selain itu, mereka menemukan peningkatan angka harapan hidup pada orang yang rutin berolahraga. Tiap jenis olahraga itu mampu menambah angka harapan hidup hingga beberapa tahun, bahkan ada yang di atas 5 tahun. Seperti tenis 9,7 tahun, badminton 6,2 tahun, sepak bola 4,7 tahun. Untuk bersepeda itu sekitar penambahannya di 3,7 tahun, lalu berenang 3,4 tahun, jogging 3,2 tahun, senam 3,1 tahun, dan aktivitas klub kesehatan 1,5 tahun. Dan Butner ini berpendapat olahraga tersebut mampu menambahkan angka harapan hidup, sebab yang berkesempatan menjadi bagian dari tim sehingga mampu mengatasi kesepian. Menurut studi yang pernah ada sebelumnya, kesepian berkontribusi pada kematian atau penurunan angka harapan hidup. Nah, yang sekarang mungkin masih pada jomblo, yang masih kesepian, yang masih malam-malam suka ngelamun di teras rumah sambil menikmati secangkir kopi, segera ya. Karena ini bukan menurut Nabis ya, ini menurut sebuah riset. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengingatkan agar tubuh selalu aktif lewat olahraga atau aktivitas fisik. Nah, mengutip dari laman Kemenkes RI, aktivitas fisik adalah segala sesuatu yang menggerakkan tubuh dan membakar kalori. Hal ini bisa berarti aktivitas jalan kaki, menaiki tangga, dan peregangan. Nah, kamu disarankan untuk berolahraga atau melakukan aktivitas fisik selama 150 menit per minggu atau 75 menit dengan latihan aerobik berat ya. Nah, aktivitas fisik yang dilakukan pun ini disarankan tidak dalam intensitas yang sama. Intensitas olahraga perlu ditingkatkan seiring berjalan waktu, dan aktivitas fisik dengan terlewat dengan intensitas sedang, misalnya jalan cepat, terus juga renang, terus menari,
lalu juga berkebun, terus juga tenis atau double, lalu bersepeda dengan kecepatan kurang dari 15 km per jam. Sementara aktivitas fisik berat meliputi hiking dengan membawa tas yang berat sekitar 10 kilo, sekitar 10 kilo, dan itu mungkin kalau misalkan 10 kilogram ya, terus menempuh jarak 5 kilogram ya lumayan gitu kan ya. Hiking dengan membawa tas yang berat, lari, terus jumba, terus juga tenis single ataupun double, dan lompat tali. Nah kalau yang mungkin yang kamu lahiran di tahun pertengahan tahun 80-an itu pasti tahu lah ya sama aktivitas lompat tali. Main karet gitu ya. Lompat tali karet gitu ya. Nah jadi untuk sahabat muda tuli yang ini yang ingin saja sih, yang ingin menambah umurnya lebih panjang lagi, ya sekitar 5 tahun lumayan lah gitu kan. Sepasti yang pada intinya adalah kita tetap harus berolahraga. Walaupun dengan menerapkan taraf hidup sehat, dengan mengkonsumsi nutrisi, vitamin dan lain sebagainya, tanpa diikuti dengan olahraga, sepertinya tidak sempurna ya. Oke, keep stay di 89.0 FM, cerdas, informatif dan sobat.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cahaya di magus hese no jubilah.
2: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ini orang kawarung.
3: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
5: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
4: Kabar apa tuh?
5: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
4: Alhamdulillah, benar nih.
6: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
7: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Tidak terasa sudah 46 menit lepas dari pukul 8 pagi hari ini. Terima kasih untuk sahabat Multatuli yang masih tetap setia gabung 89 Multatuli FM. Masih berangan habis di Multatuli pagi sampai dengan selesai nanti ya. Selamat pagi untuk yang sekarang masih dalam perjalanan menuju kantor. Hati-hati di jalan ya. Tetap jaga jarak aman antar kendaraan. Dan juga surat-suratnya jangan lupa dibawa ya, seperti SIM dan juga STNK. Lalu yang menggunakan kendaraan roda 2, helmnya dipakai. Itu bukan pajangan, itu pelindung diri, pelindung kepala. Takutnya terjadi satu dan lain hal di jalan, yang disalahkan bukan orang lain. Yang pertama, kamu yang melanggar peraturan. Terus yang kedua, ya kalau misalkan mendapatkan, ya kita gak mau lah yang namanya musibah, tapi kan kita gak tahu gitu ya. Tetap safety di perjalanan. Dan yang masih nyari-nyari makanan untuk bisa dikonsumsi di pagi hari karena gak sempat sarapan di rumah, nyari deh cemilan ya di perjalanan menuju kantor, mungkin pastinya banyak. Kamu bisa nyari itu untuk sarapan seperti bubur ayam, terus juga kupat sayur, kupat tahu, terus juga apa lagi ya, nasi uduk dan lain sebagainya. Banyak yang mungkin bisa sahabat Multatuli temukan, apalagi untuk seputar Kabupaten Lebak itu banyak banget kulineran di hampir di sepanjang jalan ketika memang mau ke pusat perkotaan seperti alun-alun. Itu bisa kamu dapati, bisa kamu temukan juga gitu kan. Tinggal nyari pengen sarapan menu apa hari ini atau pagi ini biar bisa dikonsumsi karena gak sempat sarapan di rumah gitu kan. Karena ya baunya kesiangan. Yang waktu semalam melihat tayangan Piala Presiden antara Persib Bandung versus Persija Jakarta, lalu disusul sama Persebaya Surabaya versus Arema FC. Bagaimana, deg-degan ya. Ini yang paling khas adalah El Clasico-nya Indonesia, Persija versus Persib Bandung. Nah, itu adalah masuk ke dalam top 3 spot untuk pagi hari ini ya. Di antaranya adalah soal Piala Presiden 2026 dan dukungan untuk Gianni Infantino yang menduduki kursi FIFA 1 ini menjadi yang terpopuler. Nah, Piala Presiden 2026 ini akan menuju akhir laga final dan perebutan peringkat ketiga bakal berlangsung hari Kamis ya. Dan sahabat Multatuli, di luar negeri sana, sorotan pada hari Selasa kemarin itu mengarah kepada negara-negara anggota FIFA yang ramai-ramai mencabut dukungan untuk Infantino. Kita ke berita pertama. Satu persatu anggota FIFA cabut dukungan untuk Infantino. Jadi ini menyatakan dukungan pencalonan Gianni Infantino sebagai calon presiden FIFA 2027-2031. Seperti negara diantaranya adalah Wales, Inggris, Serbia, Swedia, dan Georgia. Ini menyatakan tak lagi mendukung Infantino. Hal ini terkait dengan proposal FIFA Forward Enterprise atau FFA yang kemudian memunculkan perdebatan soal penjualan saham Piala Dunia. Oh, ternyata sahamnya bisa dijual ya, bisa dijual belikan gitu kan. Nah, selain 5 negara tersebut, Sky Sport juga menyebutkan kemungkinan akan ada lebih banyak surat dan pengumuman untuk menekan Infantino pada beberapa hari ke depan. Wah, ini karena apa ya? Sepertinya mungkin bukan hanya karena penjualan jual beli saham FIFA ya. Kita ke berita selanjutnya, klasemen FIFA AFF, Thailand kukuh, Myanmar ancam Malaysia. Jadi klasemen Piala AFF 2026 ini mengalami perubahan. Thailand kian kukuh di puncak grup B dengan 9 poin setelah menundukkan Filipina ya. Sementara Myanmar mengancam Malaysia lantaran kedua negara memiliki 6 poin. Selanjutnya partai-partai penentuan di grup B bakal berlangsung pada Sabtu tanggal 8 Agustus. 4 negara penghuni grup B seperti Thailand, Malaysia, Myanmar, dan Filipina ini masih punya kans melangkah ke semifinal. Thailand yang sudah memimpin dengan keunggulan 3 poin pun ini masih bisa terancam gagal lolos.
sekelas Thailand yang memang sudah memimpin dengan keunggulan 3 poin pun ini masih bisa terancam gagal lolos. Berarti kan perebutannya ketat banget ya di grup B ya. Kita ke berita utama. Persebaya Surabaya lolos ke final Piala Presiden 2026 usai kalahkan Arema FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa malam. Sebelumnya di tempat yang sama Persib menang 2-1 atas Persija. Dengan demikian Persib dan Persebaya akan bertemu dalam laga perebutan juara pada besok ya. Hari esok, besok hari Kamis. Kamis Agustus. Nama Agustus maksudnya ya. Dan pada hari yang sama juga Persija dan Arema ini bakal bertanding memperebutkan peringkat ketiga. Jadi untuk sahabat Mulatuli diingatkan kembali ya. Untuk finalnya Persib bertemu Persebaya di hari Kamis dan juga Arema bertemu Persija di hari yang sama juga. Selamat pagi untuk yang mungkin sekarang baru gabung, yang kamu sekarang baru gisik-gisik mata bangun tidur karena semalam ya begadang juga gitu kan, karena memang ada tugas-tugas yang kebetulan memang belum selesai di siang hari, jadi malamnya agak sedikit ya ada PR lah, PR-PR sedikit, gak masalah, mudah-mudahan sih masih tetap sehat, tetap diberikan sehat, dan juga jangan lupa untuk menerapkan pola hidup sehat seperti istirahat yang cukup, terus pola makan yang seimbang gitu ya. So keep safe di 89.0 FM, cerdas, informatif dan solutif.

0: tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
5: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
4: Serius? Caranya gimana?
5: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
4: Wah, cepet juga ya.
5: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
6: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja

0: dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
4: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pulta Tuli Radio.
1: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
2: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
1: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
2: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
1: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
2: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
4: Loh, kenal?
3: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
4: Berarti sudah akrab dong.
3: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
4: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
3: Oh, bisa ya?
4: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
5: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
6: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: FM Aduh,
1: tetap warna baru. Menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
2: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
3: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
4: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
7: Kok pagi ini dingin banget ya?
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan, atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Lebat.

Ya, 89 Nultatul FM, cerdas, informatif, dan selalu tip sahabat Nultatuli. 39 menit lepas 29 pagi hari ini. Dan mengingatkan ya, Nafis untuk jam 10 nanti itu ada talk show sama DLH. Dan juga dengan mengenai musim kemarau datang, yang memang saatnya bijak mengelola sampah dan menjaga lingkungan Kabupaten Lebak bersama narasumbernya Bapak Nana Mulyana STPMA ya. Nanti di jam 10 pagi. Dan sahabat Nultatuli, untuk kamu yang belum tahu mengenai MPLS Sekolah Rakyat di Lebak, ini ternyata masih menunggu gedung permanen ya. Jadi pelaksanaan Sekolah Rakyat tahun kedua di Kabupaten Lebak ini belum dapat dimulai meski tahun ajaran baru telah berlangsung. Pemerintah masih menunggu kesiapan gedung permanen yang akan menjadi lokasi pembelajaran bagi peserta didik baru. Dan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Bapak Iwan Khairil Anwar, ini menjelaskan bahwa kegiatan belajar mengajar untuk peserta didik angkatan 2026-2027 itu dijadwalkan berlangsung setelah gedung permanen di kawasan Panggarangan siap digunakan. Sementara itu, peserta didik angkatan pertama yang diterima pada 2025 telah kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar sejak 3 Agustus kemarin. Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan di gedung rintisan yang memanfaatkan fasilitas sanggar kegiatan belajar atau SKB dan loka pelatihan milik pemerintah, untuk yang tahun kedua ini ternyata belum berjalan karena menunggu gedung permanen yang ada di Panggarangan. Nah, rencana tahun ajaran ini dimulai tanggal 31 Agustus atau akhir bulan Agustus ya. Beliau juga mengatakan selama masa transisi tersebut tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan program. Dinas Sosial berperan sebagai penanggung jawab proses penjangkauan dan juga penerimaan peserta didik. Sedangkan penyedia anggaran serta operasional program ini menjadi kewenangan Kementerian Sosial. Ya, meski proses belajar angkatan kedua belum dimulai, minat masyarakat untuk mendaftarkan anaknya tetap tinggi. Bahkan masih terdapat calon peserta didik yang belum dapat diterima karena program tetap memprioritaskan keluarga dalam kategori desil 1 sebelum membuka kesempatan bagi desil 2 ya. Dan pemerintah Kabupaten Lebak berharap keberadaan gedung permanen nantinya mampu mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat secara lebih optimal sehingga kualitas layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu terus meningkat dan dapat membantu menekan angka putus sekolah di daerah. Jadi untuk sahabat Nultatuli yang memang kamu berada di daerah Panggarangan sana, mudah-mudahan sih sudah mendapatkan info mengenai untuk angkatan kedua ya, tahun ajaran angkatan kedua itu bakal dibuka, bakal bisa masuk itu di tanggal 31 Agustus gitu ya. So, keep stay di 89 Multatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Lebar kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: 89.1 FM, cerdas, supermatif, dan solutif sahabat. Muka tulis seperti biasa di jam 10, seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Kita talk show bersama Dinas Lingkungan Hidup ya. Nah ini kembali hadir di jam 10 teng menemani sahabat Muka Tulis di program talk show Muka Tulis Pagi, yang menghadirkan berbagai informasi penting seputar pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Lebak. Nah sahabat Muka Tulis, memasuki musim kemarau, kita sering mendengar berbagai persoalan lingkungan mulai bermunculan ya pastinya. Mulai dari meningkatnya volume sampah yang menumpuk, kebiasaan membakar sampah yang berpotensi memicu pencemaran udara, bahkan kebakaran, hingga saluran air yang tersumbat akibat sampah ketika hujan pertama turun. Seperti kemarin, hujannya gede banget tuh. Padahal menjaga lingkungan ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Nah, untuk membahas lebih jauh bagaimana kondisi persampahan di Kabupaten Lebak, bagaimana pengelolaannya, serta apa saja yang harus dilakukan masyarakat khususnya di musim kemarau seperti sekarang ini ya, lagi ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di selat kesibukannya menyempatkan untuk datang ke Multatel FM. Selamat pagi Pak Nana Mulyana, STPMA. Ini selaku Bapak Kabid Pengelolaan Sampah di Limbah B3.
2: Apa kabar ya, Pak? Selamat pagi, alhamdulillah kabar baik.
1: Kabar baik ya. Oke, terima kasih Pak sudah berkenan hadir di studio Multatul FM. Enggak sabar mengenai sampah karena musim kemarau nih Pak.
2: Iya.
1: Ini kondisi persampahan dan lingkungan di Kabupaten Lebak. Pak Nana, sebelum kita membahas lebih jauh nih mengenai pengelolaan sampah, mungkin masyarakat juga ingin mengetahui seperti apa sebenarnya kondisi persampahan di Kabupaten Lebak saat ini. Nah, bagaimana Pak gambaran umum kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Lebak saat ini? Apakah ada perkembangan yang cukup signifikan dibanding beberapa tahun lalu?
2: Baik, sahabat Multatuli FM, alhamdulillah kami di sini sudah hadir dari Dinas Lingkungan Hidup. Terkait dengan gambaran umum ya, gambaran umum terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Lebak ini terus mengalami perbaikan. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup tentunya terus berupaya meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah untuk memperkuat pengelolaan tempat sampah TPS 3R tentunya, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengurangan sampah dari sumbernya, karena sumber sampah ini mulai dari hulunya ya, dari rumah. Dibanding beberapa tahun lalu, kesadaran masyarakat mulai meningkat ini tentunya, meskipun masih diperlukan kerja keras bersama agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal ke depan. Jadi kami juga terus mendorong penerapan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
1: Oke. Jadi memang sebenarnya untuk pengelolaan sampah sendiri bukan sekedar tugas pemerintah ya, tapi
2: Betul.
1: Kita bersama ya.
2: Iya.
1: Nah, jika melihat karakteristik wilayah Kabupaten Lebak nih Pak, yang memang cukup luas ya, yang kita tahu cukup luas dengan kondisi perkotaan hingga pedesaan. Nah, tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah itu apa saja Pak?
2: Untuk tantangan terbesar dalam pengelolaan persampahan tentu ini dipengaruhi dengan adanya luas ya, luas wilayah Kabupaten Lebak dengan kondisi geografis yang beragam. Jarak antara wilayah cukup jauh. Bisa dibayangkan TPA kita ada di wilayah utara yaitu TPA Dengung. Kalau jarak terjauhnya itu mungkin wilayah cakupannya itu sampai ke Cijaku Gunung Kencana ya.
1: Oke.
2: Kemudian yang TPA Cihara wilayah cakupannya itu perbatasan dengan Sukabumi Cilogram.
1: Cilogram.
2: Iya. Ini sangat mempengaruhi tantangannya terkait dengan luas wilayah. Selain itu masih terdapat terbatasnya armada.
1: Armada
2: pengangkut yang kami miliki itu hanya 16 unit armada.
1: 16 unit?
2: Iya, armada. Yang beroperasi di utara untuk wilayah cakupannya 14 kecamatan ini ada 12 armada.
1: 12.
2: Kemudian di selatan wilayah cakupannya 8 kecamatan ini ada 2 armada. Nah, ini mungkin tantangan terbesarnya di sarana prasarana pengangkutan.
1: Jadi menurut Bapak sepertinya untuk armada sendiri belum cukup ya Pak ya?
2: Belum.
1: Belum cukup tutup, ya Pak ya? Karena 28 kecamatan itu luar biasa dengan jarak tempuh yang lumayan
2: ya, kan? Betul.
1: Nah, kalau boleh dijelaskan kepada masyarakat nih Pak, sebenarnya berapa banyak sampah yang dihasilkan Kabupaten Lebak setiap harinya? Setiap hari nih Pak Arif.
2: Iya. Nah, untuk timbulan sampah di Kabupaten Lebak dapat kita hitung berdasarkan SNI, satu jiwa per hari itu bisa menghasilkan sampah itu 0,4 kg.
1: Satu jiwa. Itu berarti, bukan satu kakak ya, Pak?
2: Bukan, satu jiwa itu banyak.
1: Okay.
2: Nah, bisa kita hitung jumlah penduduk di Kabupaten Lebak itu sebanyak 1.500.000. Berarti kali 0,4. Sehari kita timbulan sampah 600 ton, Pak, per hari. Ini jumlah yang cukup besar yang sudah kita tangani, yang sudah kita angkut ke TPA, itu baru 250 ton per hari.
1: 250 ton per hari.
2: Iya, jadi sisanya kurang lebih 350 ton ini masih ada di lingkungan.
1: Masih ada di lingkungan.
2: Ada di lahan kosong, ada yang dibakar, bahkan ada yang dibuang ke sungai. Ini perlu kita antisipasi bersama ini.
1: Ya harus ya sahabat Bulutli harus kita harus aware lah ya.
2: Iya.
1: Harus sadar jangan sampai apa membuang sampah ke sungai.
2: Betul.
1: Oke, apakah masih ditemukan titik-titik pembuangan sampah liar di Kabupaten Lebak?
2: Ya, masih terdapat beberapa titik pembuangan sampah liar. Ini umumnya berada di pinggir jalan.
1: Pinggir jalan.
2: Iya, okay. Bantaran sungai, lahan kosong atau lokasi yang jauh dari pengawasan. Jadi kalau ada lahan kosong jauh dari pengawasan banyak yang membuang sampah ke
1: lahan kosong tersebut.
2: Lahan kosong tersebut itu.
1: Kalau misalkan dibuangnya kayak ada yang suka nyelotok Pak, buanglah mantan pada tempatnya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya.
2: Betul.
1: Ya Pak ya, jangan asal main buang ke lahan kosong gitu.
2: Iya.
1: Nah, wilayah yang seperti apa yang biasanya paling rawan selain lahan kosong nih Pak?
2: Pinggir jalan. Apalagi di wilayah perkotaan, bisa kita lihat ya untuk TPS-TPS liar, seperti ya jangan jauh-jauh dekat kantor kita aja, Jalan Langgam Buana di situ kan, depan gor, banyak gitu oknum yang tidak bertanggung jawab menurut saya ya, membuang sampah sembarangan gitu.
1: Itu perlu undang-undang kah Pak? Oke. Dan apa faktor terbesar yang menyebabkan masyarakat masih membuang sampah sembarangan?
2: Ada faktornya merupakan ini kombinasi dari beberapa hal. Di beberapa wilayah memang masih terdapat keterbatasan fasilitas pelayanan seperti tempat sampah mungkin masih minim ya. Kemudian paling penting adanya perubahan perilaku masyarakat,
1: kesadaran
2: masyarakat bahwa urusan sampah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Bahkan kita sudah ada Perda, Perda 4 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Desa wajib mengelola sampah skala desa. Jadi urusan sampah di tingkat desa ya menjadi urusan bersama pemerintah desa, masyarakat, dan tentunya kita dari Dinas Lingkungan Hidup siap untuk bekerja sama dalam hal pengangkutannya.
1: Jadi ada kerjasama dari pihak desa ya.
2: Betul.
1: Dari pihak desa langsung ke pusat gitu ya. Ya, sahabat Mutri, ternyata persoalan sampah ini bukan hanya soal membuang, tetapi juga bagaimana mengelolanya dengan baik agar tidak menjadi masalah lingkungan. Nah, setelah jeda berikut kita akan membahas kaitan antara musim kemarau dengan persoalan sampah yang sering terjadi di tengah masyarakat.
2: Hai.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
5: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
6: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
4: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
6: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
4: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
8: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
7: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Mulai harimu dengan semangat.
1: Bagus sudah membantu FM, cerdas, informatif, dan solid. Sudah 15 menit lewat pukul 10 pagi hari ini. Kita masih talk show ya, bersama Dinas Lingkungan Hidup. Dan okay, Pak Nana, sekarang kita sedang masuk musim kemarau.
2: Iya, betul ya.
1: Nah, kondisi ini tentu membuat tantangan tersendiri bagi lingkungan. Menurut Pak Nana nih, apa dampak musim kemarau terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Lembang?
2: Baik, sahabat Multatuli FM, karena sekarang kita lagi musim kemarau, memberikan tantangan tersendiri tentunya dalam pengelolaan sampah. Jadi kondisi cuaca yang panas ini membuat sampah, terutama sampah organik ya. Sampah organik ini lebih cepat mengering.
1: Lebih cepat mengering ya.
2: Kemudian apabila tidak segera dikelola, ya, di sisi lain juga akan meningkatkan kebiasaan membakar. Sampah juga menjadi perhatian karena ini dapat menimbulkan pencemaran udara dan meningkatkan resiko kebakaran. Oleh karena itu, pengelolaan sampah pada musim kemarau ini memerlukan perhatian dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat.
1: Ketika musim kemarau pasti ya masih ada masyarakat yang memilih membakar sampah. Nah, mengapa kebiasaan ini sebaiknya dihindari, Pak?
2: Betul, karena membakar sampah ini bukan solusi yang baik. Asap hasil pembakaran mengandung partikel dan zat berbahaya yang dapat mencemari udara serta mengganggu kesehatan masyarakat, terutama untuk anak-anak nih, lansia, dan penderita gangguan pernapasan. Selain itu, api dari pembakaran, jadi apinya ini sampah, api dari sampah ini berpotensi menyebar ke lahan kering. Apinya ya bisa menyebar ke lahan kering di sekitar apabila tidak diawasi dengan baik. Karena itu kami menghimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah dan memilih cara pengolahan yang lebih aman dan ramah lingkungan. Nah, untuk pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan ini kita harus memilah sampah ya, antara sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian untuk sampah organik yang amannya itu kita kuburkan kita jadikan kompos. Kompos.
1: Jadi bisa dijadikan kompos ya.
2: Bisa.
1: Sahabat Matuli, kalau misalnya kita sudah memilah, itu sudah dipastikan mana yang baik dan mana yang tidak baik, begitu ya, Pak ya. Nah, apakah pembakaran sampah juga bisa memicu kebakaran lahan, kebun, bahkan permukiman apabila dilakukan sembarangan, Pak?
2: Iya, bisa.
1: Jadi hampir karena setiap pembakaran sampah itu kan pasti ada yang namanya bara api yang diterbangkan ya, Pak.
2: Iya.
1: Nah, itu. Jadi hati-hati ya, sahabat betul ya.
2: Iya.
1: Selain pembakaran sampah, apakah musim kemarau juga menyebabkan penumpukan sampah menjadi lebih cepat menimbulkan bau dan berkembangnya lalat maupun tikus, Pak?
2: Iya. Jadi terutama apabila sampah tidak segera diangkut atau tidak dipilah dengan baik, ini suhu udara yang tinggi mempercepat proses pembusukan sampah organik sehingga bau menjadi lebih menyengat ini. Lebih menyengat dan dapat mengundang lalat, tikus maupun hewan pembawa penyakit lainnya. Oleh karena itu kami mengimbau, sekali lagi mengimbau kepada masyarakat agar membuang sampah sesuai jadwal pelayanannya. Misalkan pelayanannya hari Senin, jadi kita dirutinkan untuk pembuangannya di hari Senin, melakukan pemilahan sejak dari rumah dan menjaga kebersihan lingkungan. Ini yang harus kita terapkan di rumah tangga tentunya.
1: Jadi sahabat melalui ada jadwal pengangkutan sampah ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Tiap tempat yang memang sudah disediakan. Nah itu kalau misalnya hari Senin disiapkan, berarti harus dibuang hari Senin. Jadi jangan punya jadwalnya hari Senin, kamu buangnya hari Jumat.
2: Iya.
1: Itu bakal menumpuk dan bakal menjadi polusi udara juga ya.
2: Iya betul.
1: Nah gini Pak, kadang masyarakat ini menganggap sampah daun kering aman dibakar. Apakah ada cara yang lebih ramah lingkungan untuk mengelola sampah organik tersebut?
2: Nah, untuk daun kering, ini kan kategori sampah organik. Ini sebaiknya sampah-sampah ini ditimbun.
1: Ditimbun
2: ya. Kemudian untuk mempercepat pembusukan, kita bisa disiram. Yang hematnya itu bisa dengan air beras.
1: Oh, air
2: kemudian
1: beras.
2: Kalau mau bahan kimianya seperti EM4. Nah, itu untuk mempercepat pelapukan. Dan setelah lapuk, sampah ini bisa menjadi pupuk. Bisa dijadikan media tanam untuk tanaman hias atau untuk tanaman-tanaman yang penyubur supaya berkembang dengan baik tentunya.
1: Ya. Oke, apakah DLH juga biasanya memiliki langkah-langkah khusus atau patroli pengawasan selama musim kemarau, Pak?
2: Ya, selama musim kemarau kami meningkatkan kegiatan pemantauan dan pengawasan di beberapa lokasi. Tentunya mungkin titik rawan kebakaran itu ada di TPA.
1: Di TPA.
2: Sehingga alhamdulillah kemarin ada support dari Polres Lebak. Di TPA ini sudah ada posko, bencana. Nah, Polres Lebak bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup, kami melaksanakan patroli per 3 jam. Tapi di sekitar TPA ya, kita patroli memastikan bahwa sampah yang ada di TPA ini aman gitu Pak, loh aman. Kemudian titik-titik pembuangan sampah liar ini kami juga selalu berpatroli. Selain itu, kami juga memperkuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan membakar sampah serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Bahkan di sekitar TPA pun kami kasih spanduk himbauan. Pertama, dilarang membuang puntung rokok ya. Maaf ya untuk yang suka merokok. Jadi dilarang membuang puntung sembarangan di sekitar TPA. Karena sampah yang ada di TPA ini sensitif.
1: Sensitif.
2: Karena sampah ini mengandung gas metana. Ketika ada percikan api ini langsung menyambar gitu kan. Langsung menyambar. Kemudian kami terus berkoordinasi dengan pemerintah tingkat kecamatan, pemerintah desa, dan instansi terkait agar upaya pencegahan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Kami berharap seluruh masyarakat untuk berperan aktif karena kebersihan keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya tergantung kepada pemerintah, tetapi juga pada kepedulian setiap warga yang harus peduli akan lingkungan, harus menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan hati-hati di musim kemarau ini musibah ya, bencana kebakaran ini selalu mengintai kita. Iya.
1: Nah, itu kembali lagi ke orangnya ya.
2: Betul, ke kesadaran masyarakatnya.
1: Bagaimana cara menjaga lingkungannya. Iya. Gitu. Jangan mentang-mentang musim kemarau jadi asal-asal.
2: Asal.
1: Kalau musim kemarau itu dampaknya itu kepada air yang mulai jarang gitu.
2: Iya,
1: kan.
2: Nah, betul.
1: Ketika terjadi kebakaran, maka air yang didapat pun pastinya ya sulit gitu.
2: Siap.
1: Ya.
2: Iya.
1: Oke, sahabat Mungkatuli, karena emang di TPL sudah ada pengawas juga, patroli pengawasan, iya, terus juga dan lain sebagainya. Tapi untuk patroli ini setiap 2 jam sekali ya, Pak?
2: Ya, untuk wilayah TPA.
1: TPA ya, 2 jam sekali. Mereka itu berputar seperti patroli, seperti kepolisian.
2: Petugas patroli, betul, Pak. Tapi ada yang lucu nih, untuk patroli kebersihan ini di sekitar TPA, biasanya kan patroli itu bawa pentungan ya.
1: Iya,
2: kalau petugas patroli yang di TPA, di persenjatanya ininya itu bawa apa namanya, bawa air di air kemasan gitu kan, ketika ada titik api langsung di banyur gitu, langsung disim sebor gitu kan. Jadi untuk bekalnya itu petugas patroli itu membawa air ya, membawa air.
1: Jadi kalau misalkan patroli biasa bawa pentungan,
2: iya,
1: kayak sampan komplek,
2: iya,
1: air ya,
2: air nih.
1: Oke, okay. Sahabat Mungkatuli, menjaga lingkungan ternyata harus dilakukan sejak sekarang ya, bukan menunggu masalah muncul. Seolah setelah jeda nanti kita akan bahas bagaimana masyarakat sebenarnya bisa ikut berperan aktif mengurangi timbunan sampah dari rumah masing-masing. Tetap di 89.1 FM.
9: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Bisa bara poesi iya teh hujan-hujan. Cai di mages hese no jubilah.
10: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, ngimul orang kawarung.
11: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mungkatuli FM.
12: Kunaon ngelamun?
13: Oh, siap.
14: Entuh, Jang.
12: Ya, Pak, kopi nak.
14: Oh, nyak, bara ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayan. BBM ke jeung traktor geus saat juga, nak.
15: Halo, sahabat Mungkatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mungkatuli FM.
16: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
17: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
16: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
13: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Mulai harimu dengan semangat. 89.5 FM, sahabat Multatuli masih di Multatuli Pagi. Talk show bersama Dinas Lingkungan Hidup bersama Pak Kabid Pengelolaan Sampah ya, Pak Nana ya.
2: Siap.
1: Ini mengenai pengelolaan sampah tentu tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan pemerintah ya, betul nggak? Nah, kira-kira seberapa besar Pak peran masyarakat dalam menentukan keberhasilan pengelolaan sampah di kabupaten Pak?
2: Baik, sahabat Multatuli FM, untuk segmen 3 ini izin saya perkenalkan nih, saya ditemani rekan kerja saya ini Pak Haji Joni dari Kepala UPTD Dengung.
18: Terima kasih Pak Kabin.
2: Ya, terkait dengan peran serta masyarakat dalam mengurangi sampah, mungkin biar tidak bosan mendengar suara saya, saya lempar ke Pak Haji Joni. Silakan Pak Haji.
18: Siap, saya terima lemparannya Pak Haji. Ya. Baik, sahabat Multatuli FM, bahwa peran masyarakat itu sangat menentukan sekali. Pengelolaan sampah tidak akan berhasil apabila hanya mengandalkan pemerintah setempat.
1: Betul.
18: Sebagian besar sampah berasal dari aktivitas rumah tangga. Sehingga perubahan perilaku masyarakat itu menjadi kunci utama. Jadi lagi-lagi kuncinya adalah perilaku masyarakatnya sendiri. Seperti itu. Jika setiap keluarga mulai membiasakan mengurangi sampah, memilah sampah sejak dari rumah, dan membuang sampah pada tempatnya, maka beban pengelolaan sampah akan berkurang secara signifikan. Ya, betul. Seperti itu, Pak.
1: Jadi balik lagi kepada pengelola sampah sejak dini di rumah ya.
18: Betul. Gitu.
1: Nah, untuk konsep memilah sampah dari rumah, sebenarnya sudah sering disosialisasikan, namun praktiknya masih belum banyak dilakukan. Nah, mengapa kebiasaan ini sangat penting, Pak?
18: Baik. Untuk sahabat Multatuli, memilah sampah dari sumber merupakan langkah awal yang paling penting dalam sistem pengelolaan sampah. Okay. Dengan pemilahan, sampah organik dapat diolah menjadi salah satunya adalah kompos. Sedangkan sampah anorganik seperti plastik, kertas, logam, dan kaca dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Akibatnya jumlah sampah yang harus dibawa ke TPA, ke tempat saya, itu akan menjadi jauh lebih sedikit. Biaya pengelolaan dapat ditekan dan umur layanan TPA Dengung salah satunya dapat lebih panjang. Kebiasaan sederhana ini memberikan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitar.
1: Jadi yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi produksi sampah setiap hari itu gimana Pak, cara sederhananya?
18: Baik, jadi masyarakat itu dapat memulai dari kebiasaannya sehari-hari. Misalnya membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minum isi ulang atau tumbler. Nah, makanya kita sekarang menghimbau supaya mengurangi botol minuman, tapi menggantinya dengan tumbler. Ya,
1: jadi tidak bercampur juga ya?
18: Betul, itu mengurangi beban sampah plastik sebetulnya.
1: Betul. Oke. Apakah saat ini di Kabupaten Lebak ini sudah berkembang bank sampah atau kelompok masyarakat yang aktif mengelola sampah?
18: Baik, sahabat Multatuli, di beberapa wilayah Kabupaten Lebak telah berkembang bank sampah.
1: Sudah ada.
18: Sudah ada. Okay. Dan kelompok masyarakat yang aktif untuk mengelola sampah. Kehadiran bank sampah ini tidak hanya membantu mengurangi sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar juga. Sampah yang telah dipilah dapat memiliki nilai jual sehingga dapat menjadi tambahan penghasilan. Selain itu, bank sampah juga menjadi sarana edukasi untuk membangun budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat.
1: Berarti memang manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat setempat juga ya, apalagi untuk pengelola sampahnya.
18: Dan di kita di Lebak juga sudah berdiri namanya Lebak Niaga ya, Pak Kapi ya, seperti itu sudah berjalan bank sampahnya ya, seperti itu.
1: Oh, Lebak Niaga yang beras itu, betul. Itu sudah berjalan, betul. Ada bank sampahnya.
18: Ada.
1: Selain Lebak Niaga ada lagi.
2: Untuk bank sampah, bank sampah itu ada yang di Kalanganyar tuh, Anjaya. Kalanganyar,
1: okay.
2: Anjaya.
1: Berarti untuk di Kota Lebak sendiri baru dua yang memiliki bank sampah ya. Jadi kembali ke masyarakatnya ya.
18: Betul.
1: Nah, untuk pengelolaan sampah organik ini, bagaimana pengelolaan sampah organik yang sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali menjadi kompos atau produk lain yang bernilai, Pak?
18: Baik, sahabat Multatuli FM, sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, buah-buahan, daun, dan ranting sebaiknya dipisahkan dari sampah lainnya. Oke. Sampah tersebut dapat diolah menjadi kompos melalui proses pengomposan yang relatif sederhana, baik di rumah maupun secara komunal. Kompos dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman, pekarangan, pertanian, ataupun ruang terbuka hijau. Nah, seperti sekarang sudah ada edaran untuk edaran Bapak Bupati untuk para ASN untuk memilah sampah dari rumah. Nah, itu sudah kita laksanakan dan mungkin OPD-OPD lain pun sudah melaksanakan seperti itu.
1: Jadi ini menjadi percontohan untuk masyarakat setempat ya. ASN-nya saja sudah mendapatkan
18: edaran betul dari Bupati.
1: Untuk limbah B3 nih Pak nih.
18: Baik.
1: B3 rumah tangga seperti baterai bekas, lampu, obat kadaluarsa hingga kemasan bahan kimia.
18: Betul.
1: Ini bagaimana cara penanganan yang benar agar tidak mencemari lingkungan? Karena kita tahu ya, baterai bekas ini kan dia ada zat kimia.
18: Betul
1: ya. Terus seperti obat yang kadaluarsa itu sudah pasti ada gitu.
18: Betul.
1: Nah, untuk penanganannya yang benar itu agar tidak mencemari lingkungan bagaimana?
18: Baik. Untuk limbah B3 itu kebetulan kan saya juga background-nya adalah kesehatan, nakes.
1: Oh, okay.
18: Ya, saya seorang perawat. Untuk limbah B3 rumah tangga itu memerlukan penanganan khusus karena mengandung bahan yang berpotensi membahayakan kesehatan dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, limbah baterai bekas, lampu, obat kadaluarsa, kemasan pestisida, cat maupun bahan kimia itu sebaiknya tidak dicampur dengan sampah rumah tangga biasa, seperti itu. Masyarakat diharapkan menyimpannya secara terpisah dan menyerahkannya ke tempat pengumpulan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun pihak yang berwenang sesuai ketentuan. Oke, dengan cara tersebut resiko pencemaran tanah, air, udara dapat diminimalkan. Dan satu lagi, jangan lupa sampah B3 sampah medis, hati-hati sekali. Jadi harus sesuai pada tempatnya. Seperti itu.
1: Jadi sampah B3 ini harus benar-benar dikondisikan ya, karena sangat berbahaya bagi lingkungan.
18: Betul.
1: Bukan hanya bagi pembuang sampahnya ya.
18: Betul.
1: Bagi lingkungan sekitar juga sangat berbahaya gitu.
18: Betul sekali.
1: Iya, sahabat Batuli, persoalan sampah memang terlihat sederhana ya, tetapi dampaknya ini sangat besar bagi kesehatan lingkungan hingga kualitas hidup kita. Nah, nanti di segmen terakhir kita akan membahas harapan dan ajakan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lebak agar semakin peduli terhadap lingkungan. Jangan kemana-mana, tetap di 89.4 FM.
7: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
10: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
13: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
19: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman Ayah?
9: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
19: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
9: Pinter anak Ayah.
20: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
13: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
19: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
9: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
19: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
9: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
13: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
0: Multatuli FM. Teman setia setiap hari. Bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Show-nya pagi hari ini bersama Dinas Lingkungan Hidup yang sudah hadir Bapak Kabid Pengelolaan Sampah dan juga ada Pak Haji Joni. Oh iya Pak, ada yang mau nyapa Pak di kita Pak. Ini betul Pak Haji Joni ya, dari Dengung ya Pak ya.
21: Betul.
2: TPA Dengung.
1: Nah ini katanya Bapak, terima kasih untuk siapa? Kang Pandu ya.
21: Oh baik.
1: Perawat yang serba bisa.
21: Ya. Teman-teman Puskesmas ya, semangat selalu.
1: Oke. Oke, kita masuk ke segmen terakhir ya. Ini kita akan membahas mengenai harapan dan ajakan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lebak agar semakin peduli terhadap lingkungan. Untuk komitmen bersama menjaga lingkungan, kira-kira apa saja Pak program atau inovasi yang sedang dan akan terus dikembangkan oleh bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 untuk meningkatkan pelayanan persampahan di Kabupaten Lebak? Programnya atau inovasinya yang sedang atau yang akan terus dikembangkan oleh bidang pengelolaan.
2: Baik sahabat Multatuli FM dimanapun berada, kami dari bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan persampahan melalui berbagai program dan inovasi. Di antaranya peningkatan cakupan pelayanan pengangkutan sampah. Yang awalnya kami hanya melayani 20 kecamatan, kedepannya harus menjadi prioritas pelayanan ke 28 kecamatan. Kemudian penguatan operasional tempat pengolahan sampah TPS 3R. Kemudian
1: TPS 3R.
2: Iya.
1: Oh, itu apa itu?
2: Pengolahan sampah reduce, reuse dan recycle. Iya. Pengembangan bank sampah serta edukasi pemilahan sampah dari sumbernya. Selain itu, kami juga terus mendorong pengolahan sampah organik menjadi kompos, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai serta peningkatan pengelolaan limbah B3 rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan. Kedepan kami akan memperkuat pemanfaatan data dan teknologi dalam perencanaan pelayanan, peningkatan sinergi dan pemerintahan desa dan kecamatan ya, serta memperluas partisipasi masyarakat agar pengolahan sampah menjadi lebih efektif, efisien dan berkelanjutan. Nah, untuk programnya rencana kami juga akan membangun TPST, tempat pemrosesan sampah terpadu, yang berlokasi di dua TPA, TPA Dengung dan TPA Cihara. Kemudian kami juga akan membangun 5 TPS 3R.
1: TPS 3R,
2: iya.
1: TPST,
2: iya.
1: Itu yang sedang diproses mungkin ya?
2: Betul, ini sudah berproses dalam persiapan. Nama programnya itu program LSDP.
1: SDP.
2: Local Service Delivery Improvement Project. Nah, untuk TPS 3R ini kita lokasikan di 5 kecamatan yang tersebar. Mulai dari Kecamatan Maja, kemudian di Kecamatan Cibeber, Citorek, kemudian di Baya, terus di Gunung Kencana, dan yang satu lagi di Kecamatan Lewi Damar. Ini untuk Lewi Damar, ini di kawasan agrowisata. Di mana setiap ada wisatawan kita berikan edukasi untuk pengelolaan persampahan.
1: Nah, tadi kan menyinggung mengenai delivery ya.
2: Iya.
1: Itu berarti pengiriman, Pak? Atau gimana?
2: Iya. Ngiriman, kita ya? Mulai program ini kita tuntaskan mulai dari hulu sampai ke hilir. Jadi kita jemput sampahnya dari hulu, dari rumah tangga, kemudian disimpan ke TPS, kemudian diangkut ke TPST untuk dilakukan pemrosesan atau pengolahan. Adapun produk yang dihasilkan dari TPST ini berupa RDF, Pak.
1: RDF
2: ini akan dijadikan bahan bakar pengganti batu bara. Untuk optaker ini sudah siap, yaitu PT Cemindo Gemilang. Di mana PT semen ini, pabrik semen ini membutuhkan RDF perharinya itu hampir 500 ton. Ini potensi sekali untuk dikembangkan.
1: 500 ton ya.
2: Iya.
1: Berarti untuk program ini sudah ada yang menampung, yang
2: sudah ada
1: siap,
2: yang menerimanya. Ya. Sudah.
1: Tapi
2: ada
1: apa pasang, sudah bisa diperkirakan sudah bisa menutupi untuk kebutuhan dari chemical ini, Pak?
2: Insya Allah kalau 5 TPS 3R dan 2 TPST ini sudah berjalan, kebutuhan untuk bahan bakar di pabrik semen ini bisa kita penuhi.
1: Bisa dipenuhi.
2: Iya, ya. Bisa kita penuhi.
1: Lalu tadi juga menyinggung mengenai recycle. Recycle itu seperti apa, Pak?
2: Recycle itu pendaur ulangan.
1: Pendaur ulangan. Jadi semua sampah didaur ulang.
2: Itu
1: yang B3 tadi ya.
18: B3.
1: Tidak.
18: B3. Sampah berbahaya, berbau.
1: Siap. Nah, bagaimana bentuk kolaborasi yang diharapkan antar pemerintah, dunia usaha, sekolah, komunitas, sehingga masyarakat agar persoalan sampah ini dapat ditangani secara berkelanjutan, Pak?
2: Betul. Karena persoalan sampah tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Baik itu pemerintah berperan sebagai regulator dan penyedia layanan, sementara dunia usaha diharapkan berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan seperti CSR-nya ya untuk persampahan serta pengurangan sampah dari aktivitas usahanya. Jadi setiap usaha itu harus menyiapkan TPST ke depannya. Jadi jangan sampai sampah yang dihasilkan dari aktivitas usahanya ini menjadi masalah. Jadi harus ditangani dari masing-masing usahanya. Kemudian sekolah juga memiliki peran penting dalam menanamkan pendidikan lingkungan sejak usia dini. Kalau bisa mungkin dari PAUD ya, PAUD kita terapkan terkait dengan edukasi membuang sampahnya,
18: buang sampah
2: pada tempatnya, sehingga budaya peduli lingkungan tumbuh menjadi kebiasaan dari kecil. Komunitas dapat menjadi penggerak perubahan melalui aksi nyata di masyarakat. Sedangkan masyarakat sendiri menjadi ujung tombak mungkin ya, karena pengelolaan sampah dimulai dari rumah tangga, harus dari masyarakatnya juga. Apabila seluruh pihak menjalankan perannya masing-masing, saya optimis persoalan sampah dapat ditangani secara lebih baik dan berkelanjutan.
1: Jadi kembali lagi ya, untuk mengenai sampah sendiri itu tidak hanya semerta-merta pemerintah ya, kita semua harus terlibat.
2: Betul.
1: Jangan sampai nanti pemerintahnya sudah benar-benar aware gitu kan,
2: iya.
1: Ternyata masyarakatnya ketika bawa kendaraan main plang
2: doang.
1: Nah itu yang enggak itu ya.
2: Betul.
1: Yang tidak mengindahkan. Berarti kan memang Pak harus seperti ke sekolah atau ke komunitas itu ya, perlu adanya edukasi dan sosialisasinya.
2: Betul, ya. Harus.
1: Jadi berarti dari sekolah sendiri, berarti dari guru-gurunya yang harus ikut terlibat juga.
2: Iya, ya. Bahkan di sekolah-sekolah kita ada program sekolah adiwiyata.
1: Sekolah adiwiyata.
2: Iya.
1: Semua sekolah di Kabupaten Lebak?
2: Belum semua.
1: Ya. Iya. Jadi bertahap ya.
2: Bertahap.
1: Tapi itu mana ya, Pak?
2: Itu mengelalui kepedulian terhadap lingkungan sekolah.
1: Oh, iya.
2: Jadi melalui adanya bank sampah di sekolah, kemudian ada tempat pemilahan juga di sekolah. Nah, bahkan program ini menjadi indikator dalam penilaian nanti Adipura ya.
1: Adipura. Karena kita sudah merindukan Adipura ya.
2: Betul.
1: Terakhir tahun berapa itu, Pak?
2: 2017.
1: Kita
2: mendapat Adipura.
1: 2026.
2: Iya.
18: Mudah-mudahan ke depannya.
2: Iya.
1: Amin. Oke, Pak, ini kan tadi kan TPA dengung ya, Pak.
18: Betul.
1: Nah, itu kan pasti ada beberapa armada yang memang disebar lah ya,
2: iya,
1: untuk 28 kecamatan selain TPA dengung dan juga
18: Cihara.
1: Adakah kontak personnya untuk setiap armada, Pak? Karena kan itu terjadwal ya.
2: Iya.
1: Kalau misalkan di Rangkas Bitung, misalkan tempat pembuangan sampahnya itu di mana nih?
2: Iya.
1: Nah, itu kan ada mobil atau armada yang memang mengangkut sampah.
2: Betul.
1: Nah, ada nomor yang bisa untuk dihubungi, Pak, nomor kontaknya dari Ella sendiri.
2: Bisa. Nanti buat kita cantumkan nomor masing-masing pengemudi ya, serta jalur-jalurnya, titik-titik angkutannya di mana saja, rutenya kemana saja. Nanti bisa kedepannya ini bahan untuk operasi kami untuk mempermudahkan masyarakat dalam hal mengolah sampah.
1: Jadi ya untuk sahabat Mulatuli, ada sosmednya, Pak, sosial media untuk dinas sekolah?
2: Ada
1: ya. Di, nah, boleh, Pak, disebut
18: Instagram.
2: Siap.
1: Untuk Instagramnya sahabat Mulatuli bisa mencari, kamu tinggal browsing aja dinas LH ya.
2: Iya, betul.
18: @DLH.
1: Oh, @DLH.
18: @DLH untuk Instagramnya, dan untuk TikToknya juga sudah ada.
1: Sudah ada.
18: Dinas,
1: Pak, kenapa nggak digabung gua sama kita? Bisa gua hidup ya.
18: Ya.
1: Nah, ini pertanyaan pamungkas nih, Pak, sebagai penutup perbincangan kita pagi ini ya. Apa pesan sekaligus harapan Pak Kabid bersama Pak Haji juga, Pak Haji Joni, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lebak agar semakin peduli terhadap pengelolaan sampah, terutama di musim kemarau seperti saat ini, sehingga kita bersama-sama ini dapat menjadikan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk generasi mendatang, Pak. Untuk silakan Pak Kabid dulu.
2: Baik. Sahabat Muldatuli dimanapun berada, melalui kesempatan ini saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lebak untuk menjadikan kepedulian terhadap lingkungan. Ya, jadi kita harus peduli terhadap lingkungan sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Jadi ini menjadi lifestyle kita ya, gaya hidup kita terhadap kepedulian terhadap lingkungan. Mulailah dari hal-hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah sejak dari rumah, kemudian mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta tidak membakar sampah, terutama pada musim kemarau, karena beresiko menimbulkan pencemaran udara dan kebakaran. Dan pada kesempatan ini juga saya menghimbau bagi masyarakat di pedesaan, kalau mau membuka lahan, lahan pertanian, jangan dengan cara membakar. Jadi biasanya kan pengennya pengen cepat,
1: pengen instan.
2: Iya, pengen instan. Jadi begitu dibersihkan dibakar. Nah, ini jangan, jangan dibakar. Ini berpotensi untuk menimbulkan kebakaran. Mari kita jadikan sampah bukan sebagai masalah, tetapi sebagai tanggung jawab bersama yang dapat dikelola dengan baik. Karena sampah ini kalau dikelola dengan baik akan membawa berkah.
1: Betul.
2: Bukan membawa musibah.
1: Betul.
2: Iya. Lingkungan yang bersih tidak hanya mencerminkan masyarakat yang peduli, tetapi juga menjadi investasi bagi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita. Jadi kita harus menjaga lingkungan, kita harus meninggalkan sumber-sumber mata air yang dapat dinikmati oleh anak cucu kita. Jangan meninggalkan air mata.
1: Ah,
2: iya, akibat misalkan pencemaran lingkungan, air, sumber-sumber mata air jadi terhambat, iya, jadi hilang. Iya. Nah, untuk itu jadikanlah warisan untuk anak cucu kita terkait dengan kesehatannya, kenyamanannya. Kemudian saya berharap semangat gotong royong juga ini harus ditumbuhkan ya.
1: Betul.
2: Ini ciri khas masyarakat Kabupaten Lebak, terus kita pelihara. Kita harus peduli lingkungan, adakan kegiatan-kegiatan seperti

0: laku pola hidup masyarakat,
1: kesadarannya
0: masyarakatnya sendiri, seperti itu. Kalau kita sudah bekerja sama, karena di sini kita bukan superman tapi super team. Pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Lebak Tercinta harus bersama-sama untuk bagaimana caranya mengelola sampah dari hulunya. Jangan sampai dari hulunya selesai tapi di tempat TPA, di TPA dungnya justru menjadi gunungan sampah yang lambat laun akan berbahaya. Dan saya juga terima kasih untuk Polres Lebak ya Pak ya, sudah membuka posko kesiapsiagaan mengantisipasi kebakaran khususnya di TPA Dengung. Dan terima kasih juga untuk warga masyarakat wilayah sekitar Dengung yang sudah tidak membakar sampah, dan untuk para warga di sekitar TPA-nya juga sudah tidak merokok sembarangan dan membuang puntung sembarangan yang tadi Pak Kapin sampaikan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
2: Berarti apa namanya, yang patroli selain di Dengung, di Cihara juga ada ya Pak ya?
1: Iya,
0: ada.
1: Okay. Bahkan seluruh Indonesia,
0: seluruh Indonesia
1: TPA-TPA itu harus ada posko
0: kesiapsiagaan.
1: Kesiapsiagaan bencana.
2: Nah, diingatkan nih kepada emak-emak nih yang ada di rumah ya.
1: Iya.
2: Jangan merasa gatal tangannya pengen ngebakar.
0: Nah, itu dia.
2: Harus sudah sekarang ini ya.
0: Betul sekali.
2: Oke, terima kasih untuk Pak Kapi dan juga Pak Jasi telah membagi informasi dan edukasi kepada sahabat muatri di rumah. Semoga melalui perbincangan pagi ini semakin tumbuh kesadaran kita ya, bahwa persoalan sampah bukan hanya urusan pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama.
1: Ya.
2: Jadi mulailah dari langkah kecil seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ya.
1: Ya.
2: Terus juga memilah sampah dari rumah, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membakar sampah terutama di musim kemarau. Nah, untuk sahabat Mlatwi yang memang ketinggalan mengikuti live TikTok ya, kalau bisa melihat di YouTube ya, di YouTube-nya Mutatuli FM, kalau bisa untuk di apa namanya, di subscribe ya. Oke. Terima kasih, karena memang lingkungan yang bersih hari ini adalah warisan terbaik bagi anak cucu kita.
1: Betul,
2: di masa depan. Saya Nafista Brani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
4: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak, belajar pun jadi susah.
5: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
3: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
5: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Lebar Kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
6: Kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Multatuli FM. Teman setia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
6: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
7: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
9: Aku di sini, Bu.
8: Terus yang nonton TV siapa?
9: Semut.
8: Kalau kipas?
9: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
8: Kalau kerannya?
9: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
8: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
9: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
8: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
10: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
11: Lebak banget.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
0: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia. Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu? 5 Agustus, Hari Dharma Wanita Nasional. 5 Agustus ditetapkan sebagai Hari Dharma Wanita Nasional karena kelahiran organisasi Dharma Wanita pertama kali pada tanggal 5 Agustus 1974 pada masa pemerintahan Orde Baru yang berasaskan Pancasila berdasarkan Undang-Undang 1945 berpedoman pada Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, dan organisasi ini didirikan oleh Ketua Dewan Pembina Korpri saat itu, Amir Mahmud, atas prakarsa Ibu Tien Soeharto sebagai Ibu Negara. Bertujuan utama dari pendirian Dharma Wanita adalah meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga PNS untuk mencapai kesejahteraan nasional.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bediding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bediding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hai sahabat Multatuli. Kembali lagi dengan menyapa sahabat Multatuli lewat Multatuli hari ini. Seperti biasa hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat ya, di Multatuli hari ini. Edisi siaran hari Rabu ya sahabat Multatuli, 5 Agustus 2026, dengan informasi juga tips yang akan coba kita berikan untuk mengisi ruang dengar sahabat Multatuli semuanya di siang hari ini. Stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu? 6 Agustus, Hiroshima dibom pesawat pengebom Amerika Serikat. Pada pukul 8:16 pagi waktu Jepang, pesawat pengebom Amerika Serikat menjatuhkan sebuah bom atom pertama di dunia di atas kota Hiroshima. Bom yang berkekuatan 20.000 TNT itu dalam sekejap menghancurkan bangunan-bangunan kota Hiroshima, menewaskan 90.000 orang seketika, dan melukai 75.000 orang lainnya.

0: Na bar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
6: Udah kayak Rossi. Nyanyi.

0: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

Hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tidak jadi disita karena berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan.

0: Multatuli FM. Bersama Multatuli FM. Global.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
5: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
6: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
6: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
7: Proklamasi.
3: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, terdapat sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Teks proklamasi kemerdekaan ternyata ditulis dalam waktu kurang dari 1 jam. Naskah tersebut disusun di rumah Laksamana Maeda sebelum akhirnya dibacakan oleh Soekarno pada pagi hari 17 Agustus 1945.
7: Atas nama bangsa Indonesia,

Insinyur Soekarno, atau yang lebih sering disebut dengan Bung Karno, merupakan presiden pertama di Indonesia. Beliau mendapat sebutan sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901, dikenal sebagai orator terbaik yang cerdas. Soekarno mampu menciptakan semangat nasional. Selama masa-masa penting Indonesia, Soekarno pernah mencetuskan negara Pancasila, sehingga terciptalah konsep dasar negara bernama Pancasila yang digunakan Indonesia sampai saat ini.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Oranye, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
6: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
5: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
6: Pinter anak ayah.
4: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di mages hese no jubilah.
7: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, gimana orang kawarung.
8: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air, dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
6: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
5: Kabar apa tuh?
6: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
5: Alhamdulillah, benar nih.
7: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
8: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super Apps. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store. lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos.
3: Wow.
2: Ini apa ya? Ini. Udah semua lah.
4: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
4: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
5: Serius? Caranya gimana?
4: Gampang.

0: buka aja website Cepleo, daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login, pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan QRIS.
1: Wah, cepet juga ya.
0: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui QRIS di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Bayar PBB, scan QRIS di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
4: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
3: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Pak, kunaon ngelamun?
6: Asya.
7: Entu, Jang.
5: Ya, Pak, kopi nak.
7: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayan. BBM ke jeung traktor geus saat juga, nak.
8: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: it's time to sleep.
1: Proklamasi.
2: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, terdapat sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Pada saat upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung, lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan tanpa iringan orkestra. Lagu tersebut hanya diiringi biola sederhana dan dinyanyikan bersama-sama.
1: Atas nama bangsa Indonesia,

0: Bung Karno dalam keadaan sakit ketika membacakan teks proklamasi. Ketika membacakan teks proklamasi kemerdekaan, Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, dalam keadaan sakit malaria. Bahkan, 2 jam sebelum teks proklamasi dibacakan, Bung Karno yang sedang sakit masih tertidur lelap di rumahnya. Kemudian sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan lantang di halaman depan rumahnya yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Cikini, Jakarta Pusat.
1: Cerdas, informatif, solo.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari keselamatan.

0: Kesadaran bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
1: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
1: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
2: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
3: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
2: Kabar apa tuh?
3: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
2: Alhamdulillah, benar nih.
4: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
1: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Waktu sholat asar telah tiba, LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: 81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat persatuan, kerja keras, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya merah putih di bumi pertiwi.
1: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan panjang para pahlawan bangsa. Aifa Wulandari, untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Maher Mahendra bersama melangkah untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
4: Merah putih akan selalu berkibar, semangat juang akan selalu menyala, dan cinta kepada Indonesia akan selalu hidup di hati kita semua. Nisa Ahya Tenupus, katakan tekad untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
5: Indonesia semakin tangguh menghadapi tantangan, semakin maju dalam pembangunan. Hafiz Tabrani, langkah dengan gagah untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
6: Rawat persatuan, jaga keberagaman, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Saya Rico Kalisto, bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Di usia yang ke-81 tahun, Indonesia terus melangkah dengan optimisme menuju masa depan yang lebih cerah. Saya Lino Rohili, bersama satukan tekad untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
6: Mari kita rawat persatuan sebagai warisan terbesar bangsa, bergerak bersama mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Jakarta, 17 Agustus 1945.
8: Persatuan selalu menjadi kekuatan bangsa. Dirgahayu Indonesiaku. Levi Haris, saling bergerak maju untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Saya, Revan Dika Maulana, Direktur LPPL Radio Multatuli FM, dan seluruh kru mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Bersama Multatuli FM, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
9: Merdeka!
3: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Proklamasi.
2: Setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945 terdapat sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Saat proklamasi kemerdekaan, ternyata usia para proklamator saat itu masih tergolong muda. Soekarno berusia 44 tahun sementara Muhammad Hatta 43 tahun. Keduanya memikul tanggung jawab besar dalam memimpin bangsa yang baru merdeka.
3: Atas nama bangsa Indonesia,

0: Naturi FM.
1: Kamu setia setiap hari
0: bersama Naturi FM. Lebar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang menuju sore sahabat Multalu. Senang sekali Pak Wulandari hadir selalu menemani sahabat Multalu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya, di jam 2 siang tentunya. Sampai ini udah jam 2 lewat sih, sampai jam 3 ya. Oke, dan di hari ini bertepatan hari Selasa ya, di tanggal kelima di bulan Agustus 2026. Dan mulai nih sahabat Multatuli, semarak kemerdekaan mulai terasa sahabat Multatuli. Begitupun juga di ruang siaran Multatuli FM nih, sudah terlihat pernak-pernik kemerdekaan ya. Bagaimana sahabat Multatuli, apakah sudah memulai aktivitas untuk menyemarakan bulan kemerdekaan kita di bulan Agustus 2026 ini ya, sambil ditemani lagu apik dan juga tentunya informasi-informasi menarik untuk sahabat Multatuli juga ya. Dan selamat siang menjelang sore untuk sahabat Multatuli yang masih beraktivitas di tempat aktivitasnya masing-masing ya, ataupun yang sudah ada di rumah nih ya, sudah bersama keluarga. Aduh, senang sekali ya. Dan ada apa hari ini sahabat Multatuli? Mungkin sahabat Multatuli yang lewat tadi ya di seputaran alun-alun, pemerintah Kabupaten Lombok memperingati Hari Anak Nasional 2026 ya sahabat Multatuli. Dan kebetulan tadi pagi sudah dibuka ya sahabat Multatuli, pemerintah Kabupaten Lombok melalui Dinas Pendidikan ini menggelar peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang dirangkaikan dengan Festival Sains Anak di Alun-Alun Rangkas Bitung dan Kabupaten Lebak ini ya. Dan selama 2 hari, hari ini dan juga besok, kegiatan tersebut mengusung tema Main Raya Anak Nusantara, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Ya, acara secara resmi tadi pagi dibuka oleh Bupati Lebak Muhammad Hasbi

anak ya, yang bisa sahabat multatuli saksikan untuk hari ini dan juga besok. Dan festival Sains Anak ini digelar di alun-alun. Kemudian ada konser Anak Lebak 2026. Acara ini inklusif ya, gabungan anak berkebutuhan khusus dan anak berprestasi di gedung perpustakaan dan kearsipan daerah Lebak. Itu sudah terselenggara di 31 Juli kemarin. Kemudian mengusung semangat perlindungan anak serta sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Yang tadi mengikuti mungkin ya Bapak Ibu gurunya yang mendampingi anak-anaknya untuk tampil di panggung Gebiar Hari Anak Nasional. Luar biasa, aku juga kemarin hadir sih di GR-nya ya. Dan antusiasme anak-anaknya luar biasa loh Kabupaten Lebak ini. Ya yang pastinya ya, sampai nanti nih, sampai sore nanti sahabat Multatuli akan terus ditemani oleh Pak Wulandari dengan informasi-informasi menarik dan juga tips-tips yang mungkin bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk sahabat Multatuli. Tahu ya kalau hari kalau bulan Agustus tuh vibe-nya beda gitu, kayaknya agak terbakar ya semangatnya gitu. Kemudian juga rasa nasionalisme kita kembali teruji dan kembali membara. Udah ada mungkin yang siap-siap ya, dari mulai dari sekarang itu latihan untuk ikut menyemarakan. Biasanya kan kalau Agustusan itu identik dengan lomba-lomba yang diadakan, entah itu di kantor-kantor, di instansi-instansi pemerintahan gitu ya. Dan juga mungkin di tempat domisilinya masing-masing ya, di kampung-kampung yang aktif mengadakan lomba-lomba gitu. Yang paling identik adalah yaitu lomba balap karung ya, makan kerupuk. Nanti aku mau mengadakan makan kerupuk sekalian sama nasi padangnya deh gitu, biar mangseg ya, biar wareg. Oke sahabat Multatuli, sebelum kita menginjak ke informasi-informasi lainnya, kita dengarkan beberapa buah lagu lagi ya. Ada Ungu dengan Cinta Dalam Hati.

89.1 Radio Cerdas Informatif dan Solutif with God NPD dengan sempurnanya aku. Meskipun manusia tidak ada yang sempurna ya sahabat mula tuh. Curhat ahli ya dong ya. Jadi ya sempurna itu hanya milik Allah ya sahabat Multatuli. Dan ya itu tadi ya, kita tidak harus menjadi sempurna untuk memenuhi ekspektasi orang lain ya sahabat Multatuli. Aku sih mendengarkan curhatan beberapa orang betapa lelahnya gitu ya menjalani kehidupan ini, kalau harus selalu menjadi sesuai dengan ekspektasi orang-orang yang di sekitar. Ya kalau punya tujuan, fokus di satu tujuan untuk diri sendiri sih it's okay ya sahabat Multatuli. Tapi kalau tujuannya untuk terlihat sempurna dan selalu bisa menjadi people pleaser untuk semua orang, yang tentunya nanti akan ada satu fase di mana kita merasa lelah dan juga capek ya sahabat Multatuli ya. Tapi ya itu tadi, lakukan yang terbaik untuk diri sendiri dulu deh gitu ya, sayangi diri sendiri dulu. Semoga hal tersebut menyentil kita nih, terutama untuk orang-orang yang memang tidak bisa ya lepas dari menyenangkan orang lain sampai mengesampingkan kesenangan diri sendiri ya. Kadang-kadang egois itu perlu ya sahabat Multatuli, tapi egois yang tidak merugikan orang lain tentunya. Okay, dan sahabat Multatuli, informasi kita nih aku melansir dari CNN Indonesia, angka harapan hidup orang Indonesia ini dilaporkan naik loh dari sebelumnya 72 tahun menjadi 74 tahun. Nah hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas atau KESPRIMKOM Kementerian Kesehatan RI Maria Endang Sumiwi. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, lanjutnya angka harapan hidup di Indonesia masih terbelakang. Misal Jepang dengan angka harapan hidupnya mencapai 84 tahun ya. Sayangnya angka harapan hidup di orang di Indonesia yang naik justru dibarengi dengan pergeseran usia kematian yang cenderung lebih cepat ya. Dan menurutnya pola kematian di Indonesia kini bergeser ke usia produktif, yakni 35-60 tahun. Sebagian besar kasus kematian disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Nah ini jadi perhatian khusus juga untuk kita semua ya sahabat Multatuli, untuk selalu menjaga kesehatan. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, Kemenkes terus menggalakkan program cek kesehatan gratis atau CKG. Dan Endang mencatat adanya lonjakan partisipasi masyarakat dalam program CKG pada semester 1 tahun 2026. Dan hingga 31 Juli 2026 jumlah warga yang mengakses pemeriksaan CKG mencapai 73 juta orang ya sahabat Multatuli. Jadi angka harapan hidup orang Indonesia yang naik tidak bisa serta-merta dijadikan prestasi ya, karena banyak faktor di luar angka yang masih terus diperbaiki.

Ya, masih berkaitan dengan angka harapan hidup, ya, tubuh sehat itu tidak cukup hanya dengan asupan nutrisi seimbang, ya, sahabat Multatuli, kita juga tetap perlu olahraga rutin. Dan menurut studi ada jenis olahraga tertentu nih yang bisa diterapkan oleh sahabat Multatuli yang menyehatkan sekaligus menambah angka harapan hidup sampai 5 tahun, ya. Dan keinginan untuk berumur panjang ternyata tidak lagi sebatas lagu yang dinyanyikan setiap perayaan ulang tahun gitu. Nah, sebuah studi mengungkap peningkatan angka harapan hidup pada mereka yang rutin melakukan olahraga tertentu. Dan seperti dilansir dari Healthy dan Buettner, pakar Blue Zone, ya, lewat akun Instagramnya berbagi soal Copenhagen City Heart Study yang diluncurkan pada 1991 dan berlangsung hingga 2017. Nah, selama 25 tahun itu, studi melacak tingkat kesehatan dan kematian pada 8.577 peserta. Pada 2018, Mayo Clinic menerbitkan temuan utama pada riset. Nah, peneliti ini sebenarnya membandingkan sahabat Multatuli tingkat kematian peserta di antara kelompok yang kurang aktif, ya. Selain itu, mereka menemukan peningkatan angka harapan hidup pada orang yang rutin berolahraga. Jadi tiap jenis olahraga mampu menambah angka harapan hidup hingga beberapa tahun, bahkan ada yang di atas 5 tahun, sahabat Multatuli. Nah, kalau sahabat Multatuli nih, ya, aku punya ininya, aku punya draftnya, punya daftarnya nih. Kalau tenis, sahabat Multatuli, itu angka harapan hidupnya bisa naik 9,7 tahun, ya. Badminton 6,2 tahun, sepak bola 4,7 tahun, bersepeda 3,7 tahun, berenang 3,4 tahun, jogging 3,2 tahun, senam 3,1 tahun, ya, dan aktivitas klub kesehatan 1,5 tahun. Nah, si Bapak Dan Buettner ini berpendapat olahraga tersebut mampu menambahkan angka harapan hidup sebab orang berkesempatan menjadi bagian dari tim sehingga mampu mengatasi kesepian gitu, ya. Olahraga itu bukan cuma untuk menyehatkan badan secara jasmani gitu, ya, tapi juga secara mental itu bisa memperkuat mental kita sendiri. Nah, menurut studi yang pernah ada sebelumnya, kesepian, ya, atau merasa lonely, merasa alone ini berkontribusi pada kematian atau penurunan angka harapan hidup. Karena pada realitanya ketika sendiri kita jadi overthinking, ya, sahabat Multatuli. Kita jadi banyak berpikir gitu, hal-hal yang kadang tidak ada di pikiran tiba-tiba muncul gitu, ya. Nah, sementara itu Kementerian Kesehatan RI mengingatkan agar tubuh selalu aktif lewat olahraga atau aktivitas fisik, ya, dan mengutip dari laman Kemenkes RI, aktivitas fisik adalah segala sesuatu yang menggerakkan tubuh dan membakar kalori. Hal ini bisa berarti aktivitas jalan kaki atau naik tangga, ya, atau stretching peregangan. Nah, sahabat Multatuli disarankan untuk berolahraga atau melakukan aktivitas fisik selama 150 menit per minggu atau 75 menit dengan latihan aerobik berat. Kemudian sahabat Multatuli, aktivitas fisik dan aktivitas fisik yang dilakukan pun disarankan tidak dalam intensitas yang sama, ya. Intensitas olahraga ini perlu ditingkatkan seiring berjalan waktu. Aktivitas fisik dengan intensitas sedang, misalnya jalan cepat, renang, menari, berkebun. Banyak, ya, kalau di Rangkas juga sekarang banyak klub-klub olahraga gitu, klub-klub senam gitu, ya. Ataupun tari-tari gitu, ya, supaya tetap mensupport kita supaya bisa terus bergerak gitu. Sementara itu aktivitas fisik berat ini meliputi hiking, misalkan dengan bawa tas yang berat, lari, zumba, ya, tenis gitu, ataupun lompat tari. Nah, mungkin salah satu yang tadi disebutkan bisa menarik perhatian sahabat Multatuli untuk mulai lagi berolahraga setelah mungkin lama hiatus, ya. Aduh, udah capek deh ngerjain kerjaan rumah juga capek, kenapa tidak, ya. Sambil mengerjakan pekerjaan rumah juga kita bisa melakukan mungkin peregangan-peregangan atau gerakan-gerakan yang hampir sama dengan olahraga, ya, sahabat Multatuli. Jadi tidak ada alasan untuk malas berolahraga karena terbukti, ya, setiap orang yang berolahraga itu upayanya untuk meningkatkan harapan hidup yang lebih tinggi.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 dari Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Ada Fiona dengan dia masa lalu aku masa depanmu. Dan sudah di jam 4 lewat 30 menit sahabat Multatuli yang masih beraktivitas di tempat kerja, selamat overtime. Tetap jaga semangatnya ya, tentunya demi kau dan si buah hati. Sahabat Multatuli, beralih ke informasi berikutnya. Sekarang banyak ya orang-orang yang mulai melek nih bahwa pentingnya asupan vitamin ya yang dikonsumsi, dan mengkonsumsi vitamin dan suplemen ini dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Namun tidak semua vitamin dan mineral sebaiknya dikonsumsi dalam waktu yang bersamaan, sahabat Multatuli. Meski mungkin jarang ya ada kombinasi yang benar-benar dilarang, ada beberapa vitamin dan mineral ini diketahui dapat saling mengganggu proses penyerapan di dalam tubuh atau meningkatkan risiko efek samping jika dikonsumsi secara bersamaan. Karena itu waktu mengkonsumsi suplemen juga perlu diperhatikan ya, agar manfaatnya tetap optimal. Ada beberapa kombinasi vitamin dan mineral yang sebaiknya tidak diminum bersamaan berdasarkan berbagai penelitian dan rekomendasi tentunya dari National Institute of Health ya. Salah satunya adalah zat besi dan kalsium. Ini kombinasi yang paling banyak didukung bukti ilmiah adalah zat besi dan kalsium ya. Dan kalsium ini dapat menghambat penyerapan zat besi, sahabat Multatuli, baik yang berasal dari makanan maupun suplemen ya. Nah, dalam sebuah penelitian yang dimuat dalam American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa konsumsi 300-600 mg kalsium bersamaan dengan makanan ini dapat menurunkan penyerapan zat besi sekitar 50-60%, lumayan besar ya. Nah, agar penyerapan zat besi tetap optimal, beri jeda dulu waktu antara konsumsi suplemen zat besi dan juga kalsium. Ada lagi masih seputar zat besi dan zinc ya, juga sebaiknya tidak dikonsumsi zat besi dan zinc ini dikonsumsi bersamaan gitu ya, jika keduanya diminum dalam dosis tinggi, karena kedua mineral itu menggunakan jalur penyerapan yang serupa di usus, sahabat Multatuli. Akibatnya yaitu ketika dikonsumsi bersamaan dalam jumlah besar, keduanya dapat saling bersaing ya, sehingga penyerapannya menjadi kurang maksimal. Ada lagi nih untuk terutama untuk ibu-ibu hamil, bisa ada asam folat ya, atau vitamin B9 dan juga vitamin B12. Meskipun sama-sama vitamin B nih ya, sahabat Multatuli. Nah, asam folat dan vitamin B12 ini sama-sama berperan penting bagi tubuh, namun konsumsi asam folat dalam dosis tinggi dapat menutupi gejala kekurangan vitamin B12 sehingga kondisi tersebut beresiko terlambat terdeteksi. Karena itu konsultasikan sebaiknya terlebih dahulu ya dengan dokter sebelum mengkonsumsi kedua suplemen ini dalam dosis tinggi, terutama jika digunakan dalam jangka panjang. Ada lagi vitamin C dosis tinggi dan vitamin B12 ya, karena sebagian ahli ini menyarankan agar konsumsi vitamin C dosis tinggi yakni lebih dari 500-1000 mg itu tidak dilakukan bersama dengan suplemen vitamin B12 ya. Meski bukti ilmiahnya masih terbatas, memberi jeda waktu di antara keduanya dinilai sebagai langkah kehati-hatian untuk menjaga penyerapan vitamin B12 tetap optimal. Kemudian vitamin A nih ya, yang sangat familiar dengan kita untuk kesehatan mata, dengan suplemen lain yang juga mengandung vitamin A, sahabat Multatuli. Yang perlu diwaspadai bukanlah kombinasi vitamin A dengan vitamin lain, melainkan mengkonsumsi vitamin A dari beberapa suplemen sekaligus gitu ya, karena vitamin A ini merupakan vitamin larut lemak yang dapat disimpan dalam tubuh. Jika dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka panjang, tentunya resikonya adalah toksisitas atau hypervitaminosis A, dan kondisi ini dapat memicu sakit kepala, kemudian gangguan fungsi hati, penurunan kesehatan tulang ya, hingga meningkatkan resiko cacat lahir pada ibu hamil. Nah, sebelum mengkonsumsi lebih dari satu jenis multivitamin atau suplemen, pastikan sahabat Multatuli memeriksa kembali nih kandungan vitamin A pada label kemasan agar tidak melebihi kebutuhan harian. Nah, selain ada kombinasi vitamin yang memang tanda kutip dilarang ya, sahabat Multatuli, untuk dikonsumsi bersama-sama, ternyata ada juga kombinasi vitamin yang justru saling mendukung, dan tidak semua vitamin ini perlu dipisahkan ya. Ada beberapa kombinasi justru dapat meningkatkan penyerapannya. Salah satunya adalah vitamin D dan kalsium. Ini sebetulnya ya menurut aku wajib sih orang yang berusia di atas 30 tahun gitu ya mengkonsumsi vitamin D dan kalsium. Nah, vitamin D ini membantu tubuh menyerap kalsium lebih efisien sehingga keduanya sering direkomendasikan untuk menjaga kesehatan tulang. Kemudian kombinasi lain adalah vitamin C dan zat besi. Vitamin C ini dapat meningkatkan penyerapan zat besi non-hem ya, yaitu zat besi yang berasal dari sumber nabati maupun suplemen. Karena itu orang yang mengkonsumsi suplemen zat besi ini sering dianjurkan meminumnya bersama makanan atau
atau minuman yang kaya vitamin C. Nah, jadi sahabat Multatuli jangan mentang-mentang gitu ya melihat vitamin langsung glek sekaligus. Jangan. Tapi kalau ingin yang lebih aman ya sahabat Multatuli, lebih baik konsultasikan dulu ke dokter ya, atau mungkin tenaga kesehatan lainnya yang mumpuni di bidang ini gitu ya. Jadi supaya kita juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita mengkonsumsi vitamin secara berlebihan. Aduh, kalau udah usia-usia renta ya, memasuki masa-masa sudah mulai terasa tulang-tulang ini pegelin lah ya, osteoporosis gitu. Ya sebaiknya minum suplemen yang bisa kita kombinasikan mungkin ya sahabat Multatuli dengan makanan dan minuman yang memang bisa mendukung penyerapannya ya sahabat Multatuli. Tapi saran deh untuk sahabat Multatuli nih ya, dari usia 30 tahun ke atas udah mesti mikir nih, kesehatan tulang juga harus dijaga ya sahabat Multatuli, karena ya ketika kita mendapatkan serangan di tulang itu lumayan ya, bisa mengganggu aktivitas sehari-hari yang harusnya produktif karena tulangnya mungkin kurang dijaga, jadinya ya menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman lah ya, bangun tidur segala sakit. Tapi apapun itu ya sahabat Multatuli, lebih baik konsultasikan dulu ke tenaga kesehatan di fasilitas lain kesehatan ya. Kalau apalagi kalau BPJS enak lah ya, sahabat Multatuli bisa berkonsultasi langsung seperti itu. Oke, semoga informasi tadi bermanfaat ya. Kita rehat lagi ya sahabat Multatuli untuk menyemangati kita di sore hari ini.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.2 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Sam Smith, I'm not the only one. Sedap ya lagunya sahabat Multatuli. Oke, sahabat Multatuli, untuk pertama kalinya nih dalam kurun lebih dari 100 tahun ada fenomena gerhana matahari total. Ini akan melintasi wilayah daratan Spanyol pada 12 Agustus 2026 ya. Dan dipadukan dengan puncak hujan meteor Perseid serta fenomena langka parade 6 planet pada hari yang sama, para pengamat langit ini akan disuguhkan pemandangan antariksa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, kegelapan siang hari akan menyelimuti semenanjung Liberia, kemudian mendekati waktu matahari terbenam ya, serta sebagian wilayah di Greenland dan Islandia ini saat posisi matahari, bulan, dan bumi sejajar secara sempurna di angkasa. Nah, dimulai dari kawasan dekat kutub utara sebelum bergerak ke arah selatan, fase totalitas akan berlangsung 2 menit 18 detik ya, dan momen ini sekaligus menjadi taruhlah hidangan pembuka gitu untuk pertunjukan gerhana yang jauh lebih lama pada tahun depan ya, yang diproyeksikan berlangsung selama 6,5 menit dari Spanyol hingga Afrika Utara dan Timur Tengah. Nah, ini dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam bagi bayangan umbra bulan ini untuk melintasi jalur sepanjang 8.260 km dan yang sebagian besar membentang di antara Samudra Atlantik ya. Jadi puncak durasi totalitas terlama akan terjadi di lepas pantai barat Islandia. Kemudian saat bayangan mencapai wilayah Portugal dan Spanyol yang dipadati jutaan penonton ya, biasanya durasi totalitas akan menyusut menjadi sekitar 1 menit sebelum akhirnya berakhir di Laut Mediterania. Nah, kemegahan fenomena ini sahabat Multatuli juga didukung oleh rangkaian peristiwa langit lainnya. Nah, hari akan diawali dengan parade 6 planet tetangga gitu ya, yang berbentuk busur di langit sebelum fajar, kemudian ditutup oleh puncak hujan meteor Perseid setelah matahari terbenam di bawah naungan bulan baru. Lemparan cahaya meteor diprediksi akan menghiasi langit malam saat fase totalitas berlangsung dengan latar belakang planet dan bintang yang bersinar lebih terang, sahabat Multatuli. Jadi pembuat peta gerhana Michael Zeller bahkan berburu fenomena yang lebih langka, yaitu aurora borealis atau cahaya utara. Nah, untuk gerhana matahari total yang ke-13 ini, Zeller akan berada di atas kapal pesiar di kawasan Fort Greenland ya. Dan fenomena ini juga memikat perhatian lembaga antariksa dunia. Badan Antariksa Eropa akan menggelar siaran langsung dari Observatorium Astrofisika Java Lambre di Spanyol ya, serta perayaan publik di Kota Leon. NASA dan Virtual Telescope Project asal Italia juga dikonfirmasi akan menyiarkan liputan khusus, sahabat Multatuli. Dan fenomena pada Agustus 2026 ini menjadi awal dari rangkaian pertunjukan antariksa di Spanyol ya, sahabat Multatuli. Sudah diapakan? Sudah diselenggarakan ya pada 2 Agustus 2027 sahabat Multatuli ya. Jadi tahun depan gerhana matahari totalnya berdurasi sangat panjang hingga 6 menit kan ya. Kemudian di 26 Januari 2028 gerhana matahari cincin atau ring of fire ini akan melengkapi trifecta atau fenomena astronomi di Spanyol. Jadi kalau sahabat Multatuli ingin melihat kehebohan luar biasaan gerhana, ya udah mungkin bisa diskejulkan ya untuk jalan-jalan ke Spanyol ya sahabat Multatuli. Nah, rangkaian ini terbilang sangat langka sahabat Multatuli karena gerhana matahari total terakhir yang melintas daratan Spanyol di luar Kepulauan Kanari terjadi pada tahun 1912, tepat 2 hari sebelum tenggelamnya kapal Titanic. Dan karena gerhana pada 1912 tersebut merupakan jenis hibrida yang hanya menyisakan totalitas beberapa detik gitu ya, sebagian ahli menganggap gerhana matahari total sempurna terakhir di Spanyol sebenarnya terjadi pada tahun 1905. Jadi tidak aneh ya kalau di Spanyol ini luar biasa penyambutannya untuk adanya gerhana matahari ini. Nah, jadi untuk sahabat Multatuli yang tertarik mungkin ya dengan seputar antariksa gitu ya. Ini bisa menjadi salah satu momen yang luar biasa yang pastinya ditunggu-tunggu ya sahabat Multatuli. Oke, sudah hampir di jam 5. Aku sudah lumayan ya terkuras energiku di pagi dari pagi hari ya sahabat Multatuli. Jadi sepertinya aku harus undur diri dulu deh untuk saat ini ya. Kita ketemu lagi besok, dan terima kasih juga untuk sahabat Multatuli yang tetap setia di 89 Multatuli FM. Dan jangan lewatkan ya, masih dalam gebiar Hari Anak Nasional di alun-alun, besok juga masih ada, ikuti penampilan-penampilan dari ya kesayangan-kesayangan kita nih ya, murid-murid TK, SD ya, yang menyajikan karya seni dan lainnya. Jadi sahabat Multatuli, selamat menikmati dan selamat Hari Anak Nasional.
Terima kasih banyak ya sekali lagi sahabat Multatuli. Eva Wulandari harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Di balik peristiwa bersejarah 17 Agustus 1945, terdapat sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui masyarakat luas. Bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan juga memiliki kisah tersendiri. Sang proklamator, Soekarno, mengibarkan bendera hasil jahitan tangan istrinya Fatmawati. Bendera yang kemudian dikenal sebagai bendera pusaka itu, kini disimpan sebagai salah satu benda bersejarah nasional.
0: Atas nama bangsa Indonesia,

0: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pulang terang. Gak sabar apa sih ya teh hujan-hujan? Cai di mages hese nuju gila.
3: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ngimul orang kawarung. Yuk.
4: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
8: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
3: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua.
4: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
3: Buset.
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: rompi.
1: Tak ku tunggu hati sempurna, tak ku cari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus ku tunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa ku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, ku serahkan langkahku.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن

0: آله وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.

0: sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa.
1: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Iya, Ma. Ah, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
0: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
3: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nak, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Masih jauh ya, Ayah, ke rumah teman Ayah?
3: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
2: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
3: Pinter anak Ayah.
4: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal. Karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Masya Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di magus hese no jubilah.
6: Ah bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngomong orang kawarung.
7: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
6: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
5: Kabar apa tuh?
6: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
5: Alhamdulillah, benar nih.
7: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
8: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super Apps. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini. Dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non-halal. Mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
6: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
5: Serius? Caranya gimana?
6: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
5: Wah, cepet juga ya.
6: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Kunaon ngelamun?
4: Asyik.
5: Entuh, Jang.
3: Ya, Pak, kopi nak.
5: Oh, nyak, bara ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang gak segitu, ayan. BBM kayak jeng traktor, gak saat juga, nak.
6: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewidamar, hubungi di 0856-9278-2824.
8: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
9: cepat, tanggap, profesional, humanis.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat sigap pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat sigap pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
1: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan sigap pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
1: Sigap pantau, lapor mudah, jalan lebih aman. Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM.
1: Cerdas, informatif,
0: dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Kita kembali di Dawai Multatuli
1: di kesempatan malam hari ini di hari Rabu di tanggal 5 Agustus 2026
0: ya. Halo, tinggal. Gimana kabarnya? Hah? Bang Jarwo, kabarnya?
1: Kabar saya alhamdulillah baik-baik saja, bukan?
0: Dan tentunya seperti biasa kita akan hadirkan dengan teman-teman koleksi 89 Multatuli FM di malam hari ini.
1: Iya.
0: Sampai tuntasnya nanti di
1: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tak terasa kita tinggal menghitung hari, yeah, menuju hari kemenangan.
0: Menjelang ya.
1: Iya, yeah, jelang hari kemenangan di tanggal 17 Agustus, yeah. Dan hitungannya tinggal 12 hari lagi ya.
0: 12 hari lagi.
1: Tetapi persiapan yang sudah dilakukan masyarakat sudah banyak.
0: Seperti
1: sudah mulai mencet atau memperindah gapura-gapura selamat, yeah, datang.
0: Iya, yeah, betul.
1: Kemudian juga pemasangan umbul-umbul,
0: yeah,
1: pemasangan spanduk, bendera, gitu ya.
0: Iya.
1: Sudah mulai dilakukan masyarakat untuk menyambut HUT RI yang ke-81.
0: Nah, jadi ini menjelang proklamasi, salah satu peristiwa penting yang terjadi adalah peristiwa di Rengas Dengklok ya.
1: Iya.
0: Yaitu pengamanan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda untuk mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa pengaruh Jepang, begitu,
1: iya,
0: ya.
1: Dan itu juga atas dasar tuntutan masyarakat. Ya,
0: ya,
1: rakyat yang ingin segera diproklamirkan, dideklarasikan bahwa kemerdekaan RI itu jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945.
0: Betul sekali.
1: Meski dasarnya pihak Belanda tidak mengakui, akan tetapi karena memang itu sudah diproklamirkan,
0: yeah,
1: di alun-alun, ya.
0: Betul.
1: Di alun-alun, di pegangsaan ya,
0: pegangsaan.
1: Dan pegangsaan tanggal 17 Agustus 1945, yang menyatakan bahwa kami bangsa Indonesia merdeka,
0: merdeka, ya,
1: tidak berada dalam jajahan mereka, para penjajah gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dalam hal ini Belanda yang masih ingin menguasai negeri kita ini, itu ya.
0: Iya, betul sekali. Dan tentunya tinggal menantikan harinya, yaitu 17 Agustus ya 2026. Nanti tentu banyak acara-acara, Bang Jarwo, biasanya.
1: Iya, pastinya banyak acara yang selalu menjadi rutin tiap tahunnya diselenggarakan oleh masyarakat,
0: yeah, ya,
1: baik di tingkat pemerintahan, kemudian juga di perusahaan, dan,
0: yeah,
1: juga di lingkungan-lingkungan.
0: Iya, betul sekali.
1: Ya, beragam apa namanya keunikan-keunikan juga dilakukan, karena kalau zaman dulu memperingatinya ya karena memang masih eranya gitu ya,
0: eranya, betul,
1: dengan benar-benar bagaimana memperhatikan para pejuang-pejuang,
0: yeah,
1: para pahlawan begitu kan,
0: yeah,
1: dan sekarang ditambahi gitu di samping kita untuk mengingat para pahlawan, ditambahi dengan kegiatan-kegiatan positif
0: orkes
1: yang bertemakan tentang perjuangan, karena perjuangan yang kita raih itu tidak semudah memberikan telapak tangan.
0: Iya.
1: Karena dibutuhkan pengorbanan yang cukup luar biasa dari mulai harta, nyawa, dan seluruhnya. Untuk kemerdekaan RI ini.
0: Nah, tentunya sebagai generasi muda kita tanamkan juga yaitu rasa kebangsaan ya.
1: Iya, rasa kebangsaan, okay, dan kesatuan. Baik.
0: Dan tentunya kita nikmati lagu berikut ini untuk menambah suasana hangat di malam hari ini. Ada Indonesia.
2: Okay. Para penggemar Sonata Group yang saya cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melalui volume Sonata yang ke-11 ini. Nah, para pendengar, dalam rangka mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, marilah kita renungkan sebuah lagu yang kami beri judul Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: Ya, kalau kita simak lagu ini berisikan sosial tajam mengenai ketimpangan ekonomi.
1: Iya, dan sosial yang akhirnya berujung kepada yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang senang makin senang, yang susah
0: makin
1: nambah susah.
0: Iya. Ya, oke, dan menyoroti jarak tajam antara kelompok masyarakat kaya dan miskin ya. Jadi ini menggambarkan kondisi kehidupan rakyat yang belum merata secara adil. Jadi menjadi suara penyeimbang dan protes terhadap ketidakadilan. Kalau kita bicara tentang masalah pasal 33, Bang Jarwo ya, yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.
1: Dan itu menjadi harapan seluruh rakyat pastinya ketika Indonesia ini, kenapa banyak begitu banyak datang penjajah yang tidak mungkin mereka menjajah itu kalau tidak ada harta yang mereka ketahui. Dari mulai hasil bumi, kemudian juga hasil alamnya, sehingga mereka menjajah selama 350 tahun, kemudian datang lagi penjajah yang lainnya seperti itu, yang mengetahui bahwa begitu banyak potensi yang ada di negara kita. Akan tetapi ketika kemerdekaan ini diraih juga penuh begitu banyak pengorbanan gitu ya. Dan berharap para pejuang, para pahlawan yang memerdekakan itu kemerdekaan yang hakiki, yang sebenarnya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat, oleh masyarakat, tingkat kesejahteraannya seperti itu, dan itu menjadi semua harapan semua pihak ya. Dan kita juga berharap bahwa di nanti tanggal 17 Agustus itu diperingati sebagai hari kemerdekaan yang menginjak ke 81 tahun, bisa menjadikan kita Indonesia itu yang makmur
0: kedepannya,
1: yang lebih sejahtera, dan ini menjadi sebuah harapan dari seluruh masyarakat, dan juga berharap pemerintah juga bisa melihat itu gitu.
0: Dan tentunya kalau kita bicara tentang bumi, air, dan kekayaan alam, itu tuh semua sumber daya yang ada di darat, laut, dan isi perut bumi di Indonesia tentu dikuasai oleh negara. Dan negara punya hak mengatur, mengurus, mengawasi juga bukan berarti menjadi pemilik mutlak untuk dijual, tetapi melainkan wewenang publik untuk melindungi rakyatnya. Nah, untuk kemakmuran rakyat tentu hasil akhir harus diadil, harus adil dan dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat banyak, bukan kelompok atau orang tertentu saja.
1: Dan bentuk kemerdekaan juga dicantumkan juga dalam dasar negara seperti Pancasila, kemudian juga undang-undang dasar.
0: Nah, itu dia.
1: Dan dari dua itulah yang rakyat itu berharap bahwa semoga dari setiap tahunnya itu Ada kemajuan, ada peningkatan ada tingkatnya kemakmuran dan juga tingkat kesejahteraan bagi rakyat pastinya. Lebih sejahtera. Yang mungkin diketahui juga banyak bahwa sumber daya alam yang ada di negara kita itu luar biasa. Luar biasa dan tidak ditutupi gitu kan. Dan itu yang menjadi harapan setiap rakyat dalam setiap tahunnya itu adanya perubahan dan juga peningkatan kemajuan.
0: Kemajuan juga ya. Nah, itulah sahabat Multatuli Indonesia yang sebentar lagi kita akan memperingatinya, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke
1: 81.
0: Oke, masih di 89 Multatuli FM.

0: Undian nomor 89. Silahkan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Iya, Ma. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pagi masih di 89.1 Li FM, ada Kodrat Menjero ya.
1: Iya, Megi Jakaria. Ini jadi ngingetin sama fans lama kita ya.
0: Iya.
1: Sekaligus juga apa ya, dia tidak hanya fans tapi juga teman gitu ya.
0: Iya, yeah, baik.
1: Di kawasan BSD dulu
0: BSD,
1: tuh. BSD. Bumi Salah Damai.
0: Iya.
1: Yeah. Ada Mr. Penji.
0: Penji.
1: Di Mr. Penji ada
0: Brandy.
1: Mr. Brandy gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Dan ini apa namanya, pendengar di era 2001
0: ya.
1: 2001 sampai 2004
0: iya
1: lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena 2004. Lepas 2004 ke sana, sempat lost contact.
0: Iya.
1: Yeah. Mm-hmm. Karena saya sempat resign gitu kan.
0: Resign gitu.
1: Karena ada misi menyelamatkan keluarga dari pengaruh orang-orang yang mau membuat acak-acakan gitu.
0: Kehidupan ya.
1: Iya.
0: Namanya
1: jadi selama
0: kehidupan.
1: Setahun itu ya apa namanya, sedih ada gitu
0: ada.
1: Ya. Meskipun jiwa ada di Jakarta, fisik ada di Jakarta, jiwanya ada di radio waktu
0: di,
1: itu.
0: Di radio betul ya.
1: Selalu terkenang. Makanya pada saat di kereta api itu ya Bang Riko.
0: Suka terbayang gitu ya.
1: Ada yang ngamen misalkan dengar lagu-lagu yang biasa diputerin itu kayak langsung
0: tang,
1: haru gitu, gitu, sedih ya. Gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Karena begitu banyak momen indah ketika selama di sana gitu ya.
0: Iya.
1: Hingga memunculkan niatan untuk memiliki dua spur gitu.
0: Waduh,
1: kan.
0: Ya spurnya.
1: Dua spur itu maksudnya dua tambahan gitu loh.
0: Iya, tambahan.
1: Iya, apa namanya? Side job. Jadi apa namanya, sampingan, job sampingan gitu
0: iya.
1: Maksudnya.
0: Bukan aktivitas
1: spur apa gitu, bukan.
0: Iya, bukan ya.
1: Kereta. Bukan spur dua, bukan ya.
0: Kereta itu ya.
1: Iya. Sehingga ketika muncul Kodrat ini terulang kembali masa itu.
0: Iya, ya, kenangan.
1: Meskipun fans-fans yang di era itu sekarang sudah apa ya? Karena setiap apapun itu ada masanya loh, Bang.
0: Ada, betul.
1: Ada masanya sehingga kita tidak bisa menahan perubahan,
0: yeah.
1: Kemudian kita kembali lagi kepada masa itu, kita tidak bisa mencegahnya
0: ya,
1: karena masa yang sudah lewat ya hanya sebatas bisa, kita bisa jadikan
0: kenangan ya,
1: kenangan
0: itu juga,
1: gitu
0: ya. Nah,
1: dan kenyataan yang sekarang ya sekarang sudah seperti ini, dengan kemajuan segala apa namanya. Aplikasi telepon gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Dan dengan serba instannya segala sesuatu, hilang juga kedekatan emosional antara
0: dengan pendengarnya betul ya.
1: Kalaupun misalkan ada sampai sekarang radio yang masih masih eksis, kedekatannya dengan fans barangkali itu sebuah keajaiban yang luar biasa, yang mungkin patut kita tiru gitu ya. Apa yang menjadi
0: sampai
1: apa namanya, yang menjadi ininya gitu, caranya
0: gitu ya.
1: Sehingga si fansnya itu tiap tahunnya tidak ada perubahan, selalu ada aja kegiatan silaturahmi sehingga memunculkan kedekatan emosional antara pendengar dengan penyiar seperti itu.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan apa namanya, itulah memang chemistry antara radio dengan pendengar di situ, Bang Riko.
0: Iya, sama pen ya.
1: Dan kita sih juga berharap bahwa ada masa kejayaan radio di eranya itu, di era kecanggihan teknologi begitu.
0: Iya, betul.
1: Ya, semoga saja itu akan ada masa itu kembali itu.
0: Nah, mudah-mudahan ya. Jadi lah, tentunya juga ini lagu Kodrat ini mengingatkan ya, Bang Jarwo ya, tentang seorang yang harus ikhlas melepas kekasih tercinta untuk menikah dengan orang lain begitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, kita juga memang harus mengikhlaskan dengan yang sudah terjadi dulu, kesuksesan yang pernah dialami oleh kita gitu, dengan era sekarang.
0: Nah, itu dia.
1: Karena memang harus ditinggalkan gitu.
0: Iya.
1: Apa namanya, yang dulu itu gitu.
0: Iya, karena tidak bisa diubah karena takdir mutlaknya.
1: Karena takdirlah yang apa namanya, membersamainya gitu ya.
0: Iya, benar sekali. Karena apa, biasanya rasa sakit hati atau patah hati dinilai lebih pedih daripada kepahitan hidup biasanya.
1: jadi tapi ada yang bilang katanya daripada sakit hati lebih baik sakit gigi kan.
0: Aduh ya. Itu obatnya apa itu sakit?
1: Apa?
0: Obatnya tuh.
1: Saya bingung gitu, sakit gigi aja lumayan sakitnya luar biasa.
0: Nyerep ya?
1: Nyerep,
0: waduh.
1: Gak bisa makan, gak bisa ngopi.
0: Nyeri ya.
1: Ngunyah juga gak bener. Terus dan, dikaitkan dengan sakit hati juga sama.
0: Sama.
1: Gak bisa makan, gak bisa tidur, ingat terus gitu. Jadi yang namanya sakit itu tidak ada, apa namanya, tidak ada enaknya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi ketika dikasih pilihan, mau pilih sakit gigi atau mau sakit hati, mendingan dua-duanya jangan.
0: Jangan.
1: Jadi kalau misalkan ada dua pilihan, ambil pilihan yang ketiga.
0: Karena semuanya sakit juga ya itu ya.
1: Karena semuanya sakit.
0: Gitu.
1: Iya. Sakit hati, nggak bisa makan.
0: Nggak bisa makan.
1: Nggak bener makan juga. Ya kan, nggak berselera.
0: Sakit gigi apalagi ya.
1: Sakit gigi apalagi, tidur juga nut-nutan.
0: Ditambah ini ya, kalau ada orang rame gitu.
1: Ada lagi ada gugulom berangan. Udah itu.
0: Oke,
1: tuh
0: esmosi
1: aja.
0: Esmosi ya. Oke, kita nikmati kembali ada peristiwa silam.

0: apa.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
6: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
6: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
6: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
6: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Ya udah, seandainya dapat bertemu Tuhan ya. Iya,
1: seandainya bertemu Tuhan dari miliknya Lewaldi ya.
0: Betul sekali.
1: Lagu ya, yang juga sering di request ini.
0: Iya.
1: Pada saat kita bertugas ya.
0: Bertugas, ya betul.
1: Cuman judul lagunya tuh selalu disingkat.
0: Ya.
1: SBT.
0: SBT.
1: Gitu. Itu kalau sudah ada yang tahu SBT, udah tahu tuh kemana tuh arahnya tuh.
0: Nah itu dia ya.
1: Ya. Ya. Dari lokasi itu sekitar berapa ya? 10 kilo kali ya?
0: 10 kiloan ya.
1: Lumayan.

0: lumayan juga. Jadi lagu ini juga mengungkapkan kekecewaan dan rasa sakit yang amat dalam akibat pengkhianatan serta kebohongan dalam hubungan cinta.
1: Iya.
0: Jadi hingga seseorang ini merasa lelah dan ingin mengadu langsung kepada sang pencipta.
1: Iya, kelelahan yang ya, lelah, sudah ya. Sering dialami sehingga bertanya gitu ya.
0: Nah, bertanya.
1: Kenapa sih ketemunya sama
0: siapa?
1: Penjahit aja gitu kan?
0: Iya.
1: Setiap bertemu yang disayang, dicinta, jadi penjahit gitu.
0: Jadi penjahit aja gitu
1: di
0: ya.
1: Di tengah rasa suka, cinta, dan semuanya dipertaruhkan untuknya.
0: Iya.
1: Di tengah jalan dia udah pergi lagi.
0: Gitu. Ya,
1: sehingga kelelahan itulah yang membuat apakah memang seperti ini ujian dan cobaanmu ya Allah, kayak gitu kan.
0: Nah, bertanya ya gitu ya.
1: Bertanya gitu. Padahal barangkali dari setiap apapun itu sudah ada apa namanya? Ada jalan ceritanya.
0: Jalan ceritanya. Kenapa gitu. Bisa demikian dan, gitu kan ya.
1: Yang pastinya adalah yang terbaik.
0: Iya.
1: Yang terbaik untuk setiap orang yang mendapatkan sebuah ujian.
0: Nah, itu dia.
1: Begitu. Iya. Tidak mungkin sebuah ujian itu di apa namanya? Diberikan kepada hambanya gitu ya. Kalau si hambanya tidak sanggup untuk menjalaninya.
0: Nah, itu dia.
1: Yaitu.
0: Kemampuannya itu ya. Nah, jadi rasa sakit hati yang memuncak ini karena orang yang dicintai tega berkhianat. Sama siapa?
1: Sama sesehannya lagi gitu.
0: Yeah.
1: Jadi di tengah dia berjalan gitu kan, dia sudah ternyata sudah punya lagi.
0: Nah, itu dia.
1: Akhirnya ditinggalkan. Gitu kan. Ketika memupuk seluruh cintanya itu untuk sang kodoknya itu,
0: ternyata
1: dihianati. Akhirnya timbullah kekecewaan yang cukup luar biasa.
0: Jadi hancur ya kepercayaannya.
1: Hancur, berkeping-keping. Mungkin kata Umi Elvi mah kayak pecah 1000 gitu.
0: Nah, itu dia.
1: Kan kalau udah pecah 1000 susah tuh untuk ditempel-tempelinnya kan.
0: Susah, harus tempelin lagi.
1: Meskipun gitu. Pakai lem power glue juga banyak-banyak. Apa namanya, nempel sih nempel, tapi tidak akan
0: sekuat ya.
1: Sekuat ataupun kembali seperti semula.
0: Kembali seperti semula ya.
1: Karena pecahnya 1000 gitu.
0: Banyak ya.
1: Ada lagi yang sampai 1 juta luka.
0: Waduh.
1: Itu mah banyak. Ya satu aja luar biasa.
0: Komodo
1: 1 juta luka. Bararen bener.
0: Mau tulung juga salah ngomong ya, jadi luntung ada gitu.
1: lontong kayak gitu kan.
0: Iya. Nah, jadi itu lagu isi dari Seandainya Bertemu Tuhan ya.
1: Iya.
0: Jadi lagu ini menceritakan ungkapan kekecewaan yang dalam sekali sehingga lelah ya.
1: Pernah sih menafsirkan lagu ini Bang Riko. Kenapa sih orang ini sampai minta lagu Seandainya Bertemu Tuhan?
0: Iya, iya.
1: Sementara ketika kita pelajari lirik lagunya ini seolah seorang wanita ini yang merasa terpukul, kecewa terhadap pasangan terkasihnya yang ketika dia sudah mencurahkan segalanya, dia tega gitu meninggalkan, ya kan, mengkhianati gitu. Sehingga dipelajari seperti itu, tapi ketika dikompir gitu kan, ketika dikompir itu ternyata tidak diceritakan gitu. Mungkin hanya dijadikan apa namanya, pengingat bagi dirinya,
0: pengingat,
1: gitu.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan mungkin sulit juga untuk mengupas ataupun juga membuka tabir itu.
0: Nah,
1: jadi benar-benar ditelan sendiri.
0: Cukup
1: dia sendiri aja yang merasakan. Kalaupun ada yang peduli dengan dengan dirinya itu, jangan pernah ingin tahu apa yang menjadi yang pernah dialami itu.
0: Dirahasiakan begitu ya.
1: Cukup dirahasiakan.
0: Iya.
1: Sampai dia bilang seibarat peti katanya gitu.
0: Peti, waduh.
1: Dikunci pakai gembok. Dia buang, dia bilang kuncinya udah dibuang ke tengah dasar laut katanya.
0: Wah, susah ambilnya dong ya.
1: Susah banget saya bilang buat nyelamnya kan.
0: Iya.
1: Tengah dasar laut tau sendiri.
0: Dalamnya
1: laut kan kayak gitu.
0: Ada ikan hiu.
1: Gak bisa dihitung pakai meteran.
0: Iya.
1: Apalagi meteran di toko kan.
0: Nah.
1: Cuma sampai 6 meter, 5 meter gitu.
0: Jadi gak nyampe ya.
1: Gak nyampe gitu.
0: Iya.
1: Makanya akhirnya berpendapat bahwa ketika dibilang bahwa kuncinya sudah dibuang ke tengah samudera, artinya gak bakal bisa ditemukan.
0: Oke. Okay.
1: Hanya dia sendiri yang akan menyimpan itu dalam-dalam.
0: Wah,
1: luar biasa. rasanya pujangga.
0: Luar jelas.
1: Kalau begitu mah saya jadi petinju ini.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh. Di sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya, dia lagu Sengsara. Ini udah lama sekali lagu ini ya.
1: Sengsara karena cinta.
0: Nah, kecewa mendalam.
1: Iya.
0: Terjebak dalam hubungan asmara yang karena dibohongi oleh pasangan yang suka bersandi. Wara.
1: Bu, bersandiwara.
0: Iya.
1: Oh, jadi pasangannya itu bersandiwara.
0: Bersandiwara.
1: Berarti pemain sinetron.
0: Nah,
1: itu ya.
0: Iya.
1: Jadi punya pasangannya seorang pemain sinetron.
0: Nah.
1: Jadi ketika dalam hubungannya itu tidak lepas dari sandiwara.
0: Sandiwara.
1: Hanya itu di depan untuk dia bilang cinta.
0: Nah.
1: Dia bilang sayang.
0: Mudah untuk mengucapkannya ya.
1: Dia mudah mengucapkannya. Nah. Kemudian dengan bukan gimmick tapi dengan penjiwaan sebagai orang yang sangat mencintai. Nggak taunya di belakangnya dia.
0: Aduh, ternyata.
1: Ternyata nyalip.
0: Nyalip. Nyalip ya.
1: Iya, maksudnya.
0: Nggak sangka ya.
1: Iya, di luar dugaan gitu. Kan karena namanya nyalip kan
0: nyalip
1: dugaan
0: ya?
1: Kan. Dikira ada yang ngikutin, nggak taunya nyalip gitu kan.
0: Nyalip di belakang kita.
1: Di belakangnya.
0: Ini,
1: harusnya dia belok kiri, dia ke kanan gitu.
0: Ke kanan, waduh.
1: Gitu.
0: Jadi cilak-ciliknya ke kanan ya.
1: Ari bingung kan, dimana bukannya ngikutin kok. Dia malah belok ke kanan kayak gitu.
0: Nah, itu dia. Ya.
1: Nah, akhirnya menjadi
0: sandiwara ya.
1: Sandiwara yang membuat dia tuh sengsara gitu.
0: Membuat sengsara ya akhirnya ya.
1: Nah, itu. Kan kalau sengsara dalam konotasi yang kita ketahui, sesuatu yang benar-benar sudah tidak kita punya, kemudian juga memiliki kesedihan dan kecewaan yang cukup luar biasa.
0: Iya.
1: Ya kan? Karena disebutnya juga sengsara kayak gitu.
0: Nah, sengsara ya.
1: Seorang sudah tidak punya apa-apa lagi gitu ya.
0: Susah
1: untuk
0: ya
1: diucapkan. Karena orang yang dicintai dan disayanginya itu berkhianat kayak gitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Jadi terlalu cepat jatuh cinta tanpa memikirkan akibat buruk atau resiko patah hati yang harus dihadapi di kemudian hari begitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Itu konsekuensinya kalau terlalu mempercayai.
0: Nah,
1: terlalu sepenuhnya.
0: Nah, itu juga.
1: Kalau sepenuhnya cintanya diberikan di tengah jalan misalkan tidak sesuai harapan itu akan membuat patah tulang.
0: Aduh. Ada patah tulang ya.
1: Iya.
0: Aduh, kita kembali ya.
1: Oke.
0: Ada jeritan hati.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
4: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
3: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
4: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman ayah?
6: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
5: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
6: Pinter anak ayah.
7: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Heh, masa Allah baik budak, iya panas mending ngapelan terang. Gak sabar apa sih iya teh hujan-hujan. Cai di emang ges hese no jubilah.
1: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, gimana orang kawarung.
2: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super Apps. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
5: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
4: Kabar apa tuh?
5: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
4: Alhamdulillah, benar nih.
6: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
7: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Kalau kita simak lagu ini, menurut Bang Jarwo ini ungkapan apa nih? Hati yang bagaimana?
1: Ya, sebuah ungkapan hati yang? Ataupun cinta yang terlarang.
0: Oh, begitu ya.
1: Yang bagaimanapun juga orang yang dekatnya itu ternyata juga memiliki pasangan.
0: Oh, begitu.
1: Ya, ya. Artinya ini juga mengingatkan sama orang yang memiliki rasa kepadanya itu untuk apa namanya, untuk sadar bahwa kamu masih punya suami kayak
0: jadi intinya ya
1: aku juga sama, aku titik-titik juga sama kamu.
0: Oh gitu. Ada titiknya ya, titik-titik menghijum ya.
1: Iya. Jadi rasa kagumnya itu memang diakui gitu, tapi bukan tertahan tapi disadari
0: beda sadar ya,
1: kekagumannya itu terlarang gitu.
0: Oh iya, iya.
1: Karena orang yang dikaguminya ini masih berstatus sumia orang.
0: Aduh iya. Ya udah kenceng sinyalnya gitu. Iya. Ya ternyata suami orang ya.
1: Dan ini tujuannya ya untuk kebaikannya. Kebaikannya dan untuk kebaikan semuanya kayak gitu.
0: Nah itu dia.
1: Ya. Meski yang namanya hati itu kadang nggak bisa dibohongin gitu kan?
0: Nggak bisa ya dibohongin.
1: Nggak bisa dibohongin yang namanya hati mah di luar aja kayak yang tegar, kayak yang hebat luar biasa gitu kan. Ya. Tapi pas udah kesononya mah hatinya tuh serendet gitu. Serendet
0: ya, renyah ya.
1: Tapi koleksi ini juga salah satu vokalisnya teman saya nih, juga temannya Bang Riko. Nah, saat itu kita sering main di Song Pojok.
0: Siapa namanya?
1: Ada Abah Yana.
0: Abah Yana ya.
1: Abah Yana. Jazz TV.
0: Jazz TV.
1: Ini tuh dinyanyikan pada saat masa-masa ya mungkin apa namanya sedikit ada problema.
0: Waduh. Sedangkan dalam-dalamnya begitu
1: apa,
0: ya.
1: Sedikit problema. Tapi ya namanya apa, segala sesuatu tidak diketahui kan gitu ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Ternyata harus bagaimana gitu. Ini hanya dijalani saja gitu.
0: Iya.
1: Kadang menyukai dan menjauhi sebuah lagu itu entah mungkin itu apa namanya secara kebetulan. Gitu kan, secara kebetulan terjadi begitu.
0: Iya, terjadi pas ya.
1: Makanya agak sedikit ngeri juga gitu. Ketika menjawab sebuah lagu, kemudian ternyata berakhirnya seperti itu gitu.
0: Iya. Aduh. Aduh. Ya namanya juga kehidupan ya.
1: Iya namanya kehidupan.
0: Ya, ku sadari cintamu yang suci, tapi biarlah aku rela asal kau bahagia ya.
1: Iya. Pastikan demi kebaikannya.
0: Iya. Dan pintaku sayangilah suamimu, katanya
1: nah,
0: gitu ya.
1: Nah, sayangilah intinya, sumiamu. Gitu.
0: Sumiamu gitu ya. Jangan kau sakiti suamimu. Ya.
1: Tapi kalau misalkan seandainya waktu itu posisi statusnya tidak bersumia, mungkin lain cerita.
0: Lain cerita dong.
1: Gitu, lain cerita. Iya. Jadi akan bertemunya sang bango dan sang kodok itu.
0: Nah, apalagi sedang musim hujan ya, sang bango sang kodok ya.
1: Musim hujan mah biasanya kebrak itu kehujanan.
0: Pasti berkokok ya.
1: Iya, berkokok karena tidak sedia payung.
0: Sebelum hujan ya.
1: Sebelum hujan, jadi kehujanan lah.
0: Kehujanan.
1: Kebrak gitu.
0: Iya.
1: Itulah sang bango dan sang kodok gitu.
0: Ya selamat malam juga ya, ini yang sedang ngintip mungkin ada Pak Jainul kali ya.
1: Iya Pak Jainul yang ngintip, Pak Masalim juga. Oh saya juga lupa nih nggak ngebuka WA gitu ya.
0: Arya Bima,
1: coba kita lihat barangkali ada yang monitor juga yang malam hari ini.
0: Pak Masalim juga,
1: Warurus juga.
0: Warurus juga ya. Waduh, seneng katanya kalau dengar lagu-lagu diceritain isinya.
1: Iya.
0: Maknanya.
1: Dan selalu memonitor setiap malamnya.
0: Setiap malam ya.
1: Jadi kadang kan yang namanya keyboard ya. Player keyboard itu ketika senggang itu selalu berlatih. Kemudian juga mencari tambahan inspirasi dengan radio. Oh di radio ini ada lagu ini nih. Ada nggak nih di disknya atau di filenya tuh yang ada di ada yang ada di keyboard itu.
0: Iya betul.
1: Nah ketika lagunya enak, akhirnya dibuatlah kunci-kuncinya untuk dijadikan lagu
0: ya.
1: Mononya kayak gitu. Yeah, yeah, yeah. Jadi ketika ini ada yang request, bisa acara hajat,
0: yeah,
1: sudah ada tuh.
0: Sudah ada ya.
1: Ininya si filenya itu. Mm-hmm. Makanya radio itu menurut Warus tuh jadikan sebuah rekomendasi untuk mendapatkan lagu-lagu yang jarang didengar, yang kemudian juga belum masuk dalam perbandaraan lagu-lagunya di keyboardnya tersebut.
0: Iya.
1: Dan ketika itu lagunya menusuk hati,
0: nah, iya, iya,
1: kadang dibuat tuh apa namanya lagunya, komposisinya, terus kunci-kuncinya gitu.
0: Yeah.
1: Jadi katanya salam Bang Adit, Bang Riko, Warus di Cibua selalu always katanya. Always.
0: Waduh luar biasa.
1: Selalu always monitor Multatu 89 FM.
0: Request.
1: Gitu.
0: Ya, oke kita nikmati kembali ya. Ada hati yang patah.

0: Nah kalau kita dengar lagu ini, lagu yang pernah dipopulerkan Elvis Presley ya. Ini bercerita tentang apa nih Bang Jarwo nih?
1: Ini menceritakan sebuah kekecewaan yang sangat dalam,
0: yeah.
1: Yang kemudian juga tidak akan muncul lagi sebuah rasa cinta untuk orang yang sudah pernah mengkhianatinya.
0: Waduh,
1: kayak gitu.
0: Udah ini ya, to the point ya.
1: Jadi sehingga kenapa hati yang patah, berarti ini yang sudah tidak bisa, ibarat kayu yang patah tuh nggak bisa dilem gitu loh.
0: Ya, disambung lagi ya.
1: Jadi meskipun dilem juga, ya, dia akan terlihat retakannya.
0: Terlihat retak juga bisa patah kembali ya.
1: Akan terlihat retakannya. Dan kalaupun dipaksakan untuk memiliki rasa cinta lagi, itu juga bukan untuk orangnya gitu. Tapi ya, untuk orang lain.
0: Untuk orang lain ya.
1: Karena dia sudah patah kayak gitu.
0: Jadi patah hati ya.
1: Jadi patah hati, kekecewaan yang sangat mendalam, yang sudah pada puncaknya dan sudah tidak akan memberikan kesempatan yang kedua.
0: Ya, jadi trauma akibat pengkhianatan cinta itu ya.
1: Iya, si trauma yang ya artinya apa ya, sudah sangat fatal gitu.
0: Fatal sekali ya.
1: Jadi kalau istilahnya mau bisa ngerujuk lah.
0: Mau bisa ngerujuk.
1: Kalaupun ada rasa cinta itu sudah bukan untuk orang itu, tapi siap, untuk orang lain.
0: Nah, udah pindah ya?
1: Iya, sudah berpindah
0: hatinya itu.
1: Karena
0: ya.
1: Karena hatinya itu dulu pernah dia berikan semuanya, segalanya gitu.
0: Iya.
1: Cuman dalam perjalanannya tidak berakhir dengan bahagia gitu kan, sehingga menimbulkan kecewaan yang sangat dalam, sehingga dia mengatakan bahwa hatiku sudah patah olehmu.
0: Aduh,
1: kalaupun ada rasa cinta lagi bukan untukmu.
0: Itu dalam
1: banget.
0: Cero itu ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Makanya sok saran deh ya, tolong mengingat ke situ ya.
0: Oke, ada Maggie Zakaria.

0: Duka dalam cinta, bukan dukanya, bukan.
1: Bukan duka etanya.
0: Bukan.
1: Iya.
0: Tapi duka dalam cinta.
1: Duka dalam cinta.
0: Nah, jadi kecewa yang sangat mendalam serta penyesalan seorang yang ditinggal pergi oleh sang
1: bango.
0: Nah, setelah memberikan tulus cinta dan perhatian, tetapi kenapa Bang Jarwo sampai begini?
1: Iya, karena itu tadi tidak adanya kesetiaan.
0: Nggak ada kesetiaan ya.
1: Jadi ini tuh istilahnya itu kayak apa sih? Kayak beli apa? Kucing dalam karung.
0: Kucing dalam karung ya?
1: Iya. Nggak tahu gitu kalau ternyata sakit gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau ku tahu bercinta itu sakit.
0: Sakit.
1: Tidak mungkin aku mencintainya gitu. Kalau ku tahu paria itu manis gitu kan. Tidak aku mulai duluan.
0: Nah.
1: Dimana-mana paria mah pahit.
0: Pahit dong.
1: Jadi salah kalau misalkan menyebut paria itu awalnya manis gitu ya.
0: Iya,
1: pasti ujung-ujungnya pahit gitu.
0: Iya.
1: Makanya apa istilahnya tuh agak selektif lah dalam bertindak gitu.
0: Nah, iya.
1: Segala sesuatu dipikirkan ulang dulu.
0: Nah.
1: Jangan sampai kan bisa munculnya penyesalan tuh karena apa namanya berlebihan
0: ya.
1: Iya.
0: Waduh, kalau berlebihan akhirnya nanti kalau ini gagal kecewa dong ya.
1: Kecewa.
0: Harus gitu. Kemana itu?
1: Harus kecewa itu.
0: Bener ya. Coplok itu ya.
1: Iya nah. Jadi ya tapi tadi kalau kita tahu belakangnya bakal manis mah namanya juga bukan perjalanan.
0: Iya dong ya.
1: Jadi karena segala sesuatu sudah menjadi sebuah rahasia yang tidak kita akan ketahui hasil belakangnya.
0: Iya betul.
1: Kalau yang tahu hasil depannya bakal begitu nggak bakal pada mau tuh.

0: Gak mau dong ya,
1: kan? Gitu.
0: Gak mau cakir.
1: Penyesalan itu tidak akan muncul di depan, tapi datangnya di terakhir.
0: Nah itu baru.
1: Yang muncul di depan tuh salah nginjak di depan.
0: Nah, salah itu ya, harus pakai sepatu bot.
1: Harus gitu. Pakai sepatu bot.
0: Apalagi kalau lewat galengan ya. Banyak ini endog itu ya.
1: Banyak endog puyuh.
0: Puyuh dan endog kerbau. Iya ya, ya itu kekecewaannya. Jadi kekasih yang amat disayangi dituruti, ternyata direbut atau dipergi meninggalkan.
1: Iya, direbut orang ya. Atau kadang ditinggalkan orang gitu kan.
0: Iya.
1: Akhirnya itu kalau tahu pahit itu pahit, tahu gitu mah nggak dicobain gitu kan.
0: Itu direbut mau aja ya?
1: Hah?
0: Direbut mau aja ya?
1: Ya itu tadi karena memang si sang kodoknya itu. Apa namanya tuh, imannya tuh tipis.
0: Tipis ya.
1: Iya.
0: Iya benar ya, iman
1: karena,
0: ya.
1: Karena tipis keimanannya gitu, akhirnya dia mudah tergoda.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu
1: padahal ya. Kan yang menggodanya juga mungkin setengah apa namanya, tengah membuat trik gitu kan.
0: Iya iya iya.
1: Iya gak tahu kan kayak gitu.
0: Prank ya.
1: Entah itu dia bener-bener cinta
0: Atau hanya sekedar
1: permainan saja kan.
0: Nah
1: gitu. Tapi ujung-ujungnya juga pasti biasanya kalau diawali dengan sesuatu yang tidak baik akan tidak baik hasilnya.
0: Ih, betul sekali ya.
1: Tapi kalau misalkan segala sesuatu diawali dengan baik pasti akan baik juga.
0: Orkes.
1: Meski harus ada ujian yang harus dilewati.
0: Oke, baik. Yuk, kita kembali.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Selamat siang, halo, selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos.
3: Wow.
2: Ini apa ya? Ini. Udah, semua.
4: Mentang-mentang habis gajian, no lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: jandaku.
1: Jandaku.
0: Iya. Itulah jandaku. Imam S. Arifin.
1: Iya. Lagu Sejuta Umat.
0: Iya.
1: Yang sering nyanyiin karaokean atau di acara-acara apa hajat gitu ya, nyumbang lagu.
0: Pasti ada ini lagu ini.
1: Soalnya lagunya tuh kayak mudah dihafal.
0: Iya.
1: Mudah dihafal, kemudian juga menjadi lagu yang kayaknya tuh mudah dicerna, mudah dicerna kayak gitu ya.
0: Juga ya.
1: Dan sudah umum.
0: Mm-hmm.
1: Pasti udah tahu tuh kayaknya lagu ini tuh. Mau siapapun yang baru denger udah tahu. Karena konteksnya kan lagunya Jandaku kayak gitu.
0: Luar biasa ini lagu ini ya, jadi menceritakan tentang apa keputusan seorang suami yang memilih menceraikan istrinya karena sudah terlalu sakit hati. Nah, kenapa ini sakit hati nih Bang Jarbo?
1: Ini biasanya karena sudah tidak sanggup lagi gitu.
0: Karena
1: sudah tidak sanggup lagi dengan segala pernak-pernik persoalan. Sehingga akhirnya jalan terbaiknya adalah mendingan bercerai gitu kan, berpisah. Daripada akhirnya harus ada yang tersakiti. Gitu. Ini ini keputusan yang sangat bijak. Yang artinya untuk kebaikan semua pihak. Gitu. Dan dia juga tidak melarang ketika si mantannya ini untuk mencari pasangan yang lain.
0: Sok gitu ya.
1: Mangga gitu. Mangga. Karena ini sebuah keputusan yang sudah diambil. Memang resikonya adalah anak.
0: Anak yang
1: gitu
0: jadi
1: kan.
0: Ini
1: anak
0: ya.
1: Yang dibawanya itu selalu manggil nanyain mamahnya gitu kan. Abah, mama kemana gitu kan.
0: Ingin ikut dong katanya gitu ya.
1: Ini kangen gitu kan. Manggil-manggil kayak gitu.
0: Ya,
1: tapi jadi, dengan statusnya karena memang sudah menjadi ex alias mantan gitu kan. Ya mau gimana lagi?
0: Gimana lagi ya?
1: Karena sudah diambil sebuah keputusan yang ya mungkin diambil keputusan dengan bulat ya.
0: Iya betul.
1: Kayak gitu.
0: Makanya diceraikan gitu ya.
1: Nah,
0: berarti udah siap dong ya?
1: Sudah siap ini mah, karena si pihak laki-lakinya sudah menceraikan kan kayak gitu.
0: Merelakan lah gitu ya.
1: Jadi sudah siap dengan konsekuensi apapun. Dan secara baik-baik lah istilahnya.
0: Iya, betul.
1: Kayak gitu. Dan kalaupun misalkan si X-nya ini ingin mencari yang lain, silahkan cari.
0: Cari dong gitu ya.
1: Cuman aku sudah tidak bisa kembali lagi seperti itu.
0: Seperti yang dulu ya.
1: Seperti yang dulu.
0: Oke. Itulah isi makna dari lagu Jandaku.
1: Iya.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
4: Loh, kenal?
3: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
4: Berarti sudah akrab dong.
3: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
4: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
3: Oh, bisa ya?
4: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
5: Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Multatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. We'll be right back.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Pak, kunaon ngelamun?
4: Asyik.
5: Entuh, jang.
3: Ya pak, kopi nak.
5: Oh, nyak, bara ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang gak segitu ayan. BBM kayak jeng traktor, gak saat juga nak.
6: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Ya baik sahabat Muzatuli, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita di
1: ya. Iya, kita mengucap banyak terima kasih untuk semua kebersamaan yang sudah Anda gabungkan.
0: Iya, betul.
1: Dan tentu saya yang bertugas, Aditya dan juga Rico Kalisto.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Sampai.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara. Harapan baru melangkah maju. Lebak Ruha, Rukun Unggul, Hegar, Aman dan Yakin.
1: Selamat pagi.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
2: Sarapan merupakan waktu makan di pagi hari yang tidak boleh dilewatkan. Dengan melakukan sarapan, bisa menambah energi untuk tubuh saat menjalani kegiatan setelahnya. Namun, seringkali sarapan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan seperti soal memilih makanan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Hal tersebut bisa berakibat pada kurangnya energi sehingga tubuh cenderung menjadi lemas. Kesalahan yang masih sering dilakukan adalah melewati sarapan itu sendiri. Itu karena kebanyakan orang tidak merasa lapar saat mereka bangun tidur. Meskipun begitu, Anda tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan, karena dengan sarapan akan menjaga hormon lapar sehingga dapat mengatur diri sendiri untuk membuat suasana hari menjadi lebih baik. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku sudah terbiasa tidak sarapan. Untuk menangani masalah ini, tips sarapan yang perlu

0: Diterapkan adalah mengambil cemilan kecil untuk dikonsumsi. Anda bisa mengambil sesendok almond atau selai kacang. Kedua camilan tersebut adalah contoh makanan yang mengemas banyak protein dan lemak. Dengan menerapkan tips sarapan tersebut, maka akan membuat perut menjadi kenyang lebih lama lagi, bahkan melebihi dari yang Anda kira. Selain itu, tips sarapan tersebut bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi saat menjalankan aktivitas selanjutnya. Pahlawan Indonesia ini memiliki nama lengkap Mr. Raden Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo. Beliau lahir pada tanggal 23 Maret tahun 1896 di Karawang, Jawa Barat dan meninggal pada umur 82 tahun pada bulan Desember tahun 1978. Ahmad Subarjo merupakan tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, seorang diplomat dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama kali. Gelarnya didapat dari Universitas Leiden Belanda pada tahun 1993 dengan gelar Mister.
1: Tahukah kamu?
2: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu? 6 Agustus, Hiroshima dibom pesawat pengebom Amerika Serikat. Pada pukul 8:16 pagi waktu Jepang, pesawat pengebom Amerika Serikat menjatuhkan sebuah bom atom pertama di dunia di atas kota Hiroshima. Bom yang berkekuatan 20.000 TNT itu dalam sekejap menghancurkan bangunan-bangunan kota Hiroshima, menewaskan 90.000 orang seketika, dan melukai 75.000 orang lainnya.

0: Comeback, kilas balik lagu terbaik.
1: Lagu Cintai Aku Lagi yang dirilis oleh Shania pada tahun 2006 diciptakan oleh musisi dan pencipta lagu terkenal Toh Pati. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merindukan masa lalu, merasa hampa tanpa kekasih, dan memohon agar diberi kesempatan kedua untuk dicintai kembali. Shania awalnya sempat merasa ragu untuk menyanyikan lagu Cintai Aku Lagi karena tantangan musikalitasnya. Lagu ini merupakan bagian dari album ketiga Shania yang sengaja dibuat agar musik R&B khasnya lebih bisa diterima pendengar luas atau membumi dengan sentuhan musik pop. Sebelum rilis, Shania sempat melakukan sesi foto dengan rambut blonde untuk sampul album. Konsep itu dibatalkan karena dianggap kurang mencerminkan image wanita Indonesia, lalu diubah menjadi gaya rambut hitam panjang yang natural. Sahabat Multatuli, Shania, Cintai Aku Lagi.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.